Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya, Nizam Laksamana, untuk Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan 17 dengan tajuk lagunya Selalu Mengalah. Kalau anda pernah mengalah, jangan risau, anda boleh bangkit semula. Selagi kita hidup ni, kita takkan pernah sekali pun terlambat. Jadi ada masa lagi untuk anda tebus balik kekalahan anda, tebus balik kekecewaan anda itu untuk comeback. Itulah topik untuk Kopi Bola pagi sekarang ini. Anda sedang dengarkan segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dalam jam yang ketiga ini, lagu-lagu ini juga akan menanti anda.

Okey, kejap lagi saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu tersebut. Ya, janji. Kalau kita tahu, kan saya dah seperti mana yang saya kongsikan tadi. Kalau kita sudah maklum, Mexico dan juga England akan berlangsung perlawanannya di Mexico City Stadium. Tapi sekarang ini, kalau ikutkan dalam jadual pukul 8. Sekarang tengok jam dah 8.10 minit pagi. Betul ke ni? RTM ada cover ke tak ada cover? Sabar tuan-tuan dan perempuan. Jangan judge dulu. Di mana perlawanan hari ini mungkin delay sedikit disebabkan isu cuaca. Jadi anda perlu terus nantikan. Anda boleh tonton sekarang ini di saluran TV OK. Kita bakal saksikan perlawanan Mexico dan juga England untuk pusingan ke-16 yang terbaik untuk perlawanan ke-92. Dah tak banyak lagi dah perlawanan yang akan berlangsung untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Seperti yang kita sedia maklum, ada 104 perlawanan kesemuanya. Tapi berbaki berapa lagi lah? Berbaki dalam 12 lagi. Kita nantikan siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kita kembali semula dalam Kopi Bola Pagi. Comeback yang paling anda tak boleh lupa. Comeback yang masih anda ingat sehingga sekarang ini. Kemunculan semula. Rebranding. Anda bangkit dari kekalahan. Boleh kongsikan bersama dengan saya. Iaitu Faizal, katanya saya pernah gagal satu ketika dulu, iaitu dalam peperiksaan okey, Faizal kata comeback yang paling saya ingat ialah selepas menjalani pembedahan. Dulu nak berjalan pun susah pis. Bila nak tunggu sembuhnya dari recovery daripada pembedahan tu, bila dah kembali sihat ni, saya lebih menghargai nikmat kesihatan. Kadang-kadang comeback bukan tentang menang, tetapi dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa tu pun dah menandakan kemenangan untuk diri saya. Itu dia Faizal. Memang betul juga. Kadang-kadang sebelum ini dia sihat je kan. Hari-hari lari 10 kilo. Hari-hari hujung minggu je masuk full marathon, half marathon kan. Tapi tiba-tiba diduga daripada segi kesihatan, taklah kecederaan, mungkin kemalangan tiba-tiba kan. Nak bangkit daripada kecederaan tu, ya Allah, yang pernah rasa je tahu kan. Terima kasih Faizal. Aina pula, saya pernah bergaduh dengan adik sendiri. Hampir 3 tahun tak pentekur siapa pis. Alhamdulillah, kami akhirnya berbaik semula. Saya rasa itulah comeback yang paling bermakna kerana keluarga lebih penting daripada ego. Ya, betul. Saya setuju kan. Kadang-kadang kita ni tak nak berbaik dengan keluarga, gaduh sikit tu, tak nak bertegur tu sebab ego. Bukan sebab salah sangat pun. Kalau kita tanya, kalau kita recap balik, apa masalah kita tak bertegur? Rupanya adik lupa ironkan tudung. Itu je. Kalau cerita dekat orang pun, orang gelak lah Aina kan. Jadi harapnya hubungan yang agak renggang sebelum ini disebabkan kejadian-kejadian yang tidak gini diingini, hari inilah detiknya. 6 Julai 2026 kita dengar je cerita daripada sahabat-sahabat pendengar di Selangor FM ini, boleh memberi inspirasi kepada anda untuk comeback semula. Yang mana pernah kecewa, kita akan bangkit semula. Yang mana hubungan pernah renggang, kita baiki semula. Okey? Dah kata pun Mexico lawan England kan? Jadi jom kita berhibur terlebih dahulu. Back to Mexico, Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hati-hati kepada anda yang sedang memandu dengan permukaan jalan raya yang agak licin ketika ini. Dan ini adalah info trafik semasa kepada anda. Lebuh raya Ceras Kajang Res Agak E7 dari arah utara, perlahan dari Plaza Tol Batu 11 ke Seri Raya dan PJA ke Taman Connaught. Juga perlahan di lebuh raya Sungai Besi Base Raya, arah utara dari UPM ke Demais, Pekan Sungai Besi ke Kuchai, Salak Jaya ke Jalan Sungai Besi. Begitu juga dari arah selatan, Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana dan Seri Kembangan ke UPM. Seterusnya di lebuh raya NPE E10 dari arah utara, perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam Barat dan Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Akhir sekali di lebuh raya LDP E11, perlahan dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Intan ke Motorola dan Jalan Majlis ke SS2. Arah selatan Plaza Tol Pencala ke SS2. Jadi hati-hati kepada anda. Selepas ini kami akan kongsi kan info trafik dari semasa ke semasa di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: sama RTM.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Itu dia nyanyian daripada Declan McKenna dengan tajuk lagunya Brazil. Ha, tadi kan kita cerita about Neymar tadi. Ada jugalah komen-komen daripada pendengar kita yang agak bersedih hari ini. Kata macam Haziq awal pagi tadi, apalah dugaan saya pagi ini kan. Dah lah hari Isnin, pagi-pagi hujan. Dah satu dah nak berat nak pergi kerja tu. Satu lagi terima pula kekalahan Brazil 2-1 dengan Norway. Bergemuruh Stadium New Jersey disaksikan oleh 80,663 penyokong yang hadir ke Stadium New York New Jersey Stadium awal pagi tadi. Dan apabila ialah kebiasaannya Norway kalau mereka berjaya je ke pusingan yang seterusnya, mereka akan melakukan mereka punya gaya meraihkan kejayaan mereka tu dengan Viking rowing, kayuhan Viking kan, di mana kita sedia maklum Viking ni merupakan orang cakap pelayar-pelayar satu ketika dulu, cerita dulu-dulu yang memang power lah kan, dayung Viking ramai-ramai, di mana Erling Haaland ketuk drum kuat-kuat, lepas tu satu stadium akan row, row, row kan, jadi bergemuruh lah. Tapi ada juga komen-komen untuk perlawanan pagi tadi yang berlangsung pada jam 4 pagi, kata Azman, sedih memang sedih lah, tapi inilah bola sepak. Brazil kuasai permainan tak semestinya jamin kemenangan. Norway bermain dengan penuh disiplin dan gunakan peluang yang ada dengan cukup baik. Tahniah kepada Norway. Dalam kurungan sedih. Kan? Di mana Erling Haaland, gol pertamanya hasil tandukan. Gol yang kedua cubaan dari luar kotak penalti. Farah pula, saya memang penyokong Brazil dari kecil tau, Pis. Bila tengok mereka tersingkir, rasa macam Piala Dunia dah hilang seri. Tapi saya hormat semangat juang Norway. Mereka membuktikan nama besar bukan jaminan untuk menang. Ya, kita sudah maklum untuk setiap kejohanan Piala Dunia ni mesti akan ada Brazil. Manakala Norway pula pendetik penantian 28 tahun kerana mereka akhir sekali menyertai Piala Dunia adalah tahun 1998. Okey, kita kembali dalam Kopi Bola Pagi. Sambil-sambil kita sampaikan info-info kepada anda, kita juga nak raikan komen untuk Kopi Bola Pagi. Assalamualaikum Abang Sadiq.
1: Hari-hari naik motokar sampai rumah pukul 12 sampai bidung.
0: Habis. Itu
1: bukan pagi tengok bola. Siang bertugas. Bila masa kau tidur?
0: Pantun saya ingat lebih pada nak bercerita tadi. Saya ingat baca saja. Okey, Abang Sadiq, pagi tadi pukul 4, Abang Sadiq sempat ke ikuti perlawanan?
1: Abang nak tunggu hari Jumaat.
0: Hari Jumaat? Hari Jumaat siapa lawan?
1: Perancis lawan Maghribi.
0: Uish, saya rasa tak sampai hari Jumaat kot.
1: Ya, hari Jumaat.
0: Ya ke? Sekejap, saya cek. Untuk, yelah, betul lah. Power lah, Abang Sadiq. Hari Jumaat.
1: Hari Jumaat pukul 4 pagi. Di Amerika pukul 4 petang.
0: Betul lah. Okey, Abang Sadiq memang penyokong Morocco lah. Ke Abang Sadiq memang sokong?
1: Memang,

0: memang apa ini perlawanan yang sama imbang. Perancis pun ya,
1: Maghribi
0: pun ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau di segi penalti, Morocco memang handal.
1: Ya ke? Tapi Abang Sadiq itu hari lawan dengan saya cakapnya pilih Mexico. Ni Morocco pula. Mana satu Abang Sadiq ni? Tak ada pendirian lah.
0: Morocco, bukan yang saya dengar.
1: Itu hari kan Mexico dengan siapa? Dengan Colombia itu hari Abang Sadiq kata Mexico.
0: Abang tak ambil Mexico.
1: Oh ya ke? Tunggu jap.
0: Kalau tak Morocco, Greece.
1: Okey, tak apa. Nanti saya dapatkan rakaman Abang Sadiq. Saya hantar ke Abang Sadiq. Abang Sadiq dengar balik Abang Sadiq cakap apa.
0: Okey, dengar.
1: Okey, Abang Sadiq.
0: Pukul 4 pagi kita standby.
1: Okey, Abang Sadiq. Kita nak tanyalah kopi bola pagi ni. Cerita pasal kemunculan semula. Abang Sadiq pernah gagal dalam apa-apa kerjaya, apa-apa perbuatan Abang Sadiq sebelum ni? Pernah dalam,
0: umpamanya?
1: Contoh tak kisahlah, dalam pelajaran ke, dalam kerjaya ke, dalam hubungan ke.
0: Abang pernah kecewa dalam hubungan lah.
1: Oh lama. Ya ke? Kecewa hubungan tu selalu. kan? Selalu kena reject.
0: Tapi hubungan tu tak putusnya tak bertarak. Tapi kalau cerai, bertarak.
1: Tapi inilah Abang Sadiq boleh gelak-gelak lagi. Maksudnya Abang Sadiq bukanlah orang cakap menerisi sangat pemergian seseorang tu.
0: Ya dah. Setiap yang hidup lawannya mati.
1: Yalah betul kan.
0: Jadi kita tak semestinya kita nak hidup sentiasa. Kita akan pergi mengajar ilahi juga.
1: Yalah betul lah. Itulah kata-kata orang insum. Dia tak kisah pun kalau seorang pergi 10 yang datang tau.
0: Mak kata piramli, sekali aku kecil, 10 yang datang tau.
1: Kalau yang 10-10 datang pun gigi tak ada, buat apa?
0: Gigi pakai gigi palsu.
1: Okeylah Abang Sadiq. Terima kasih Abang Sadiq ya. Okey. Assalamualaikum. Bye. Wah, dia pandai dia kenalkan kita. Tak ada gigi jangan risau. Tak ada apa yang mustahil dalam muka bumi ni kan. Tak ada gigi pakai gigi palsu. Ya juga kan. Saya pun tak terfikir. Okey, kejap lagi kita sambung semula kopi bola pagi. Mungkin anda nak kongsikan tentang comeback paling anda ingat dalam hidup ataupun ada yang nak kongsikan tentang perlawanan yang akan berlangsung, yang telah pun berlangsung. Boleh kongsikan dengan saya sekarang ini di talian WhatsAppnya 019-330-4425. Yang mana nak hubungi saya macam Abang Sadiq tadi, 0322873203 ataupun 0322873204.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi kepada pengguna Lebuh Raya dan juga pendengar setia di Selangor FM. Kita mulakan info trafik di Lebuh Raya Damansara Puchong LDPE 11 dari arah utara, Puchong Utama, Pelahan menuju ke Puchong Intan, juga Pelahan dari Puchong Intan ke Jalan Motorola dan Jalan Majlis SS2, juga Pelahan di Plaza Tol Pencala ke SS2. Manakala di Lebuh Raya Akleh, arah barat Jalan Jelatik menuju ke Plaza Tol Datuk Keramat, begitu juga di LKSA dari arah selatan, Pelahan dari Plaza Tol Sri Muda menuju ke persimpangan Kota Kebuning. Manakala arah utara, persiaran Anggerik Mungkara ke persimpangan Kota Kebuning dan Plaza Tol Sri Muda ke bulatan Jubli Perak. Kita beralih ke Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang. Arah barat, Plaza Tol Sungai Ramal Dalam ke Uniten, Bandar Sungai Long ke Taman Taming Jaya dan Balakong ke Demais. Akhir sekali di Lebuh Raya Sungai Besi Ulu Kelang Suki E19 dari arah utara, Pelahan dari AYONB Ampang ke LRT Ampang. Hati-hati memandu, terus dengarkan Selangor FM di Radio No. 1 Orang Selang.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Faizal Tahir, Fire and Water. 8.49 minit pagi. Kita kembali semula dalam
1: Pagi-pagi Celik Mata, Kopi Panas, Sembang Bola. Dalam Kopi Bola Pagi, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
0: Okey, kita dah berada di penghujung Kopi Bola Pagi. Dan kalau kita tengok di saluran TV OK sekarang ini, dah berbaris kedua-dua pasukan untuk berarak masuk ke Padang di Stadium Mexico City untuk perlawanan di antara Mexico dan juga England. Tadi kita dah maklumkan kepada anda di mana perlawanan hari ini terpaksa dilewatkan ataupun dilanjutkan di atas isu gangguan cuaca di sana. Okey, kita akan saksikan selepas ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang dah pun komen, hantarkan pendapat anda, pengalaman anda dalam Kopi Bola Pagi yang menceritakan berkenaan dengan comeback, kemunculan semula, aksi, beraksi semula kan, kembali beraksi. Contohnya begitulah, senang fahamnya. Kita nak habiskan komen-komen daripada pendengar kita. Kita dah raikan Faizal, Aina, terima kasih juga Umi dan Alam Jenal pun menyapa kita. Kali ini Farah pula, saya berniaga dari rumah semasa PKP dulu. Perniagaan pernah rugi sampai nak tutup terus. Tapi saya ubah strategi, belajar pemasaran dalam talian dan perlahan-lahan pelanggan kembali. Alhamdulillah, sekarang lebih stabil. Itu comeback yang saya tak akan pernah lupa. Ataupun kalau dalam bahasa perniagaannya, rebranding kan. Sebelum ni mungkin kita tak ada logo. Mungkin sebelum ni kita tak ada signboard kan. Bila kita rebranding ni, kita ada signboard. Lepas tu kita kemaskan pula kita punya packaging. Okey, kita ada pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Habis.
0: Ya, Tuan Termizi kita. Apa khabar, sihat?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Adakah Cik Termizi juga mengalirkan air mata apabila Abang Neymar kita terpaksa pulang dengan tangan kosong?
2: Mana saya di World Cup ni, saya lebih kepada pasukan-pasukan yang kita tak jangka menang. Bawa kita seronok tengok.
0: Okey. So maknanya Brazil adakah dalam...
2: Brazil bagi saya tak ada dalam...
0: Dalam list kan, dalam sebab dia...
2: Dalam saya sebab pertama sekali player-player masih bergantung bergantungan kepada player-player yang agak berusia.
0: Okey, betul.
2: Contohnya ada Neymar, Casemiro, semua tu kan. Dah level-level pengunjung-pengunjung karier kan.
0: Ya, ini adalah pelibatan mereka yang terakhir lah sebenarnya.
2: Macam sama juga macam Argentina, Portugal. Saya masih mengharapkan player-player yang pengunjung karier tu. Okay.
0: Tapi sebenarnya kalau kita tengok pasukan Brazil, dia ada banyak pemain-pemain muda yang berkualiti. Contohnya Endrick. Contohnya Vinicius Junior lah.
2: Banyak player-player dia, banyak dia migrate ke lain-lain negara. Pasal terlampau banyak player, and then ketua jurulatih pun pening nak pilih siapa kan.
0: Faham.
2: And then dia punya, saya rasa pengurus pasukan tu bukannya real Brazil punya orang.
0: Sebelum ni,
2: itu Saldi bermakna dia pergi pengurusan pun dia masih tak percaya dengan warga negara dia sendiri kan.
0: So masih lagi kecelaruan lah masih dekat situ. Adakah disebabkan itu, ini pandangan Cik Termizi sendirilah, adakah disebabkan kecelaruan itu yang membuatkan Brazil terpaksa pulang awal sebelum melayakkan diri ke Sukuahi?
2: Bagi saya itulah, confirm lepas ni ketua jurulatih tu
0: akan kena tukar.
2: Tak mati tinggal lah, bye-bye. Kan. Pasal terutama sekali bila kita ketua jurulatih bukan warga negara, dia punya semangat untuk negara dia tu kurang.
0: Spirit dia tu.
2: Kita contohi pasukan Jepun, Korea kan. Dia yang paling relax, dapat relax Jepun kan.
0: Ya, relax sangat tu.
2: Dia punya semangat, kamikaze dia tinggi kan.
0: Okey, Cik Termizi, itu kita dah cerita keadaan dengan Brazil. Kita agak terkejut, tapi yalah, kita nak tengok juga Norway kan, yang tak pernah-pernah champion, yang dah lama orang cakap kelaparan kemenangan ataupun nakkan kemenangan dalam Piala Dunia ni, sebab dah 28 tahun menantikan kelayakan untuk ke Piala Dunia. Okey, kita beralih untuk Mexico dan juga England yang akan berlangsung jam 9 pagi nanti. Macam mana pula Rasa-rasa macam mana?
2: So dengan India ni, saya lebih rasa pada badan saya mungkin Mexico dia ada advantage untuk menang.
0: Sebab tuan rumah kan?
2: Pertama sekali dia tuan rumah. And then dia bermain di kawasan state dia dengan attitude dia sangat memahami berbeza. Betul. Kalau compare dengan England kan. England ni tak dinafikan, tapi dia masih banyak kepergantungan kepada
0: Hurricane
2: lah. Yang keduanya, dia liga tu memang gah lah. Tapi liga dia gah disebabkan banyak player-player luar masuk main kat situ kan. Kita harap mana kita tengok perlawanan yang terbaik lah.
0: Okay.
2: Kita tak predik sangat. Tapi bagi saya advantage kepada tuan rumah lah.
0: Okay.
2: Kerana satu tuan rumah telah terkeluar, itu Kanada dah terkeluar, kalah kepada Morocco kan.
0: Betul, tinggal US dengan Mexico je. Tapi kalau kita tengok dekat media sosial lah, kalau kita tengok dia, mereka punya komen, kalau kita tengok berpihak kepada Mexico adalah 35%, Seri 30%, England 35%. Jadi ramai yang memilih Mexico dan juga yang memilih Mexico dan juga England ni sama banyak. Kita tengok, adakah perlawanan ini akan berakhir dengan sepakan penalti? Kita tak tahu.
2: Yalah, sepakan penalti itu memang luck masing-masing lah. Contoh macam Jerman kan. Saya sebetulnya minat persoalan Jerman.
0: Okey, tapi Jerman pun balik awal.
2: Terbalik awal disebabkan kekalahan dalam penalti itulah.
0: Okey, jadi itulah antara pendapat daripada Cik Termizi. Terima kasih Cik Termizi untuk calling-calling untuk pendapat anda yang berharga saat-saat akhir ni. Okey, hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alright, itu dia pendapat daripada Cik Termizi. Sambil itu, beliau juga telah meninggalkan prediction untuk perlawanan yang akan berlangsung selepas ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda yang sudi bersama dalam Kopi Bola Pagi. Ini dia untuk England. England, I still believe. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Ini merupakan info trafik yang terakhir di Selangor FM bagi segmen Tertarik Kopi O. Kita mulakan di Lebuh Raya Max E20 dari arah utara, pelahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Juga pelahan di Lebuh Raya Sprint E23 di hubungan Damansara, Plazato Damansara NKBE ke Kayu Ara dan Kiara ke Semantan. Juga pelahan di Lebuh Raya SKVE E26 dari arah timur, IOI City Mall ke Unit 10. Arah barat, Unit 10 ke IOI City Timur. Lebuh Raya Duke E33 dari arah utara, Greenwood ke Plazato Sentul Pasar, arah barat Sentul Pasar ke Jalan Ipoh, dan akhir sekali di Lebuh Raya Koridor Gatri ataupun GCE, pelahan dari arah selatan, Plazato Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Sila fokus pada pemanduan, awasi jarak selamat dengan kenderaan di hadapan serta waspada terhadap sebarang halangan di hadapan. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
4: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: 9.16 minit pagi. Hai, anda bersama dengan saya Apis. Masih lagi dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Dalam jam yang terakhir ini, saya ingin kongsikan info-info semasa kepada anda. Apa yang berlaku ketika ini di negeri Selangor. Kita boleh kongsikan info cuaca di Pekarangan Angkasa Puri sekarang ini. Alhamdulillah dah kembali cerah. Jadi Lebuh Raya masih lagi basah, agak licin. Jadi tolong berhati-hati lebih-lebih lagi kepada anda yang menunggang motor. Untuk perlawanan Mexico dan juga England di TVOK, anda boleh saksikan sekarang ini telah pun memasuki minit ke-16, masih lagi berkeputusan 0-0. Saya juga akan bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, juga info-info yang menarik. Lagu-lagu yang bakal

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Ari Lesmana dengan tajuk lagunya Sesi Portrait. Okey, kita sekarang ini berada di penghujung segmen Tertarik Kopi O. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM di frekuensi 100.9. Kalau saya sekarang ini berada di frekuensi 100.9 sedang menyampaikan info-info kepada anda, dan mata pula sekarang ini memberikan tumpuan untuk perlawanan Mexico dan juga England. Perth memang sangat bergemuruh di Stadium Mexico City ketika ini menyaksikan perlawanan yang berintensiti tinggi, serangan demi serangan yang dicorakkan oleh kedua-dua pasukan, di mana sekarang ini keputusan untuk separuh masa yang pertama masih lagi dalam masa tambahan 5 minit yang diberikan oleh pengadil yang bertugas hari ini, iaitu Ali Reza Fagani, di mana 5 minit masa yang diberikan untuk kedua-dua pasukan untuk menghasilkan gol supaya boleh membawa bekalan sebelum masuknya separuh masa yang kedua. Untuk gol yang pertama telah dijaringkan oleh Jude Bellingham pada minit ke-36 hasil hantaran yang diberikan oleh Bukayo Saka dan disempurnakan oleh Jude Bellingham, dan juga gol yang kedua hanya berselang 2 minit sahaja, juga penjaring yang sama, Jude Bellingham menyempurnakan hantaran yang dilakukan oleh Harry Kane. Itu dua gol untuk England, manakala pasukan Mexico pula hadir dengan gol yang pertama oleh pasukan Mexico yang dilakukan oleh Julian Quinones di minit ke-42, hasil rembatan kencang di mana refleksion berlaku oleh Ezri Konsa di barisan pertahanan, melakukan clearance yang tidak sempurna dan singgah di kaki Julian Quinones, dan sekaligus beliau tidak melepaskan peluang untuk lepaskan rembatan yang paling padu dan berjaya mengalahkan penjaga gol pasukan England. Dan sekarang ini masih lagi 2-1, ada sikit saja lagi cubaan demi cubaan masing-masing nak selesa sebelum masuk ke separuh masa yang kedua. Apa yang akan berlaku pula untuk babak yang kedua, sama-sama anda boleh saksikan juga di saluran TV OK secara percuma bersama dengan RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Anda kena nantikan juga perkongsian selanjutnya untuk babak yang kedua. Habis dan habis dah, siapa nak cerita untuk separuh masa yang kedua? Jangan risau, Ida juga akan berikan gambaran kepada anda. Mungkin anda terlepas sebab memandu kan, nak pergi kerja, ataupun kerja anda memang memandu kenderaan, tak boleh nak menyaksikan perlawanan, tak apa, kami akan bawakan untuk anda. Yang pastinya anda perlu bersama dengan kami 18 jam sehari, kami temankan anda bermula jam 6 pagi hinggalah 12.30 malam. Esok insyaAllah saya akan kembali lagi, mungkin akan bersama dengan gadingan duo kami, iaitu Awan dan juga Apis, akan temankan anda macam biasalah pukul 6 pagi sehingga jam 10 pagi. Dan selepas ini, Ida akan temankan anda bermula jam 10 pagi. Jangan lupa juga Buletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan di Selangor FM. Minta diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda seperti biasa dalam ruangan Hello Selangor hari ini 6 Julai 2026. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis hari ini terbang solo bersama dengan anda dalam Teh Tarik Kopi O. Jadi 5 jam seterusnya ini Ida temankan anda pula dalam Hello Selangor. Okey, ada yang akan Ida kongsikan dengan anda. Kemas kini juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, nantikan sebentar sahaja lagi. Okey, layan dulu lagu ini. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang ni. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: Satu hari, satu peribahasa. Apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Hati hendak, semua jadi.
0: Maksudnya apa?
1: Jika ada kemahuan, semua perkara dapat dikerjakan.
0: Contohnya?
1: Setelah menempuh pelbagai cabaran, akhirnya Azizul berjaya mengusahakan tanah yang terbiar tu. Kata orang, hati hendak, semua jadi.
0: Dengarkan perkongsian Satu Hari, Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Young On Point dan lebih.
2: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Baiklah, kita nak kemas kini perlawanan bagi Piala Dunia FIFA 2026. Untuk sekarang ini sedang berlangsung Mexico menentang England, di mana separuh masa kedua ini England telah pun meninggalkan Mexico. Okay, jadi England 3, Mexico 1. Jadi untuk keputusan penuh nanti, agak-agak siapa yang menang ni? Adakah England akan menjuarai perlawanan untuk pagi ini? Jadi sama-sama kita nantikanlah kan. Memang betul-betul hype, memang betul-betul orang kata lain macam penyokong-penyokong England. Okey. Jadi kita nantikan insya-Allah kita akan kemas kini juga dari semasa ke semasa untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi untuk anda juga terus dengarkan Selangor FM menerusi dalam talian juga di RTM Click. Anda boleh juga tonton siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 secara stream di RTM Click.
4: Yes,

0: Charles.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Saif, jumpa saya sekejap.
3: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
2: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
3: Tak nampak lah, Puan.
2: Saif, awak kat mana?
4: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
5: Polis entry, one to jaga.
6: Asalkan nak bahagia.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Alamak, tadi kita update England 3 Mexico 1. Sekarang ini kemas kini terkini Mexico menjaringkan satu lagi gol, di mana untuk keputusan sekarang ini England 3 Mexico 2. Jadi macam mana ni untuk anda yang mungkin predict ataupun menjangkakan England menang, rasanya masih lagi ada harapan kan. Jangan main-main dengan Mexico. Okey. Di mana kita orang kata tengah-tengah seronok main ni, Mexico tengah seronok main ni, kita nantikan perkembangan terkini sehingga tamat perlawanan. Okey, jadi boleh tonton secara langsung di RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Sekarang ini TV OK ataupun juga Sukan Plus, anda juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Okey, jadi di jam ini juga sebentar saja lagi dia akan kongsikan dengan anda mengenai intai dapur. Nak tahu apakah tipsnya, petuanya? Sama-sama kita nantikan.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini iklan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Terus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat. Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan bintang kecil kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Baginda Suka Sama Kamu membawa kita ke pukul 10.50 minit pagi. Sambil-sambil kita menonton siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Mexico menentang England. Okey, di TV okey, sambil-sambil tu juga. Sekarang ini
1: Intai Dapur.
0: Jadi anda boleh dengarkan juga sekarang ini. Dan nak kongsikan mengenai tips Intai Dapur. Hari ini kita nak kongsikan mengenai cara kupas kacang tanah yang paling mudah, cepat dan tak penat, insyaAllah. Mungkin ada yang tak tahu betul ni, kita kongsikan lah kan. Di mana menggunakan cara kupas kacang tanah yang betul boleh menjimatkan banyak masa. Sekarang ni semuanya sibuk, Ida terkejar sini, terkejar sana kan. Jadi jika anda ingin menyediakan orang kata tak kisahlah apa saja yang menggunakan kacang tanah ni, macam kuah sate ke, sambal kacang ke, ataupun apa saja yang berasaskan kacang kan, tidak perlu lagi mengupas satu demi satu kerana ada beberapa teknik yang lebih cepat dan mudah. Okey, dan betulnya adalah yang pertama, sangai terlebih dahulu. Sangai kacang tanpa minyak menggunakan api sederhana selama 10 hingga 15 minit. Apabila kulit menjadi kering, ia lebih mudah tertanggal apabila digosok. Yang ni kita biasa tengok lah kalau mak-mak kita dekat dapur tu kan, memang apalah dibuatnya tu mak, sangai lah ni nak, sangai kan. Okey, yang kedua adalah gosok dalam kain, di mana masukkan kacang yang telah suam ke dalam kain besi, kemudian gosok perlahan selama 1 hingga 2 minit sehingga kebanyakan kulit tertanggal. Ketiga, goncang dalam bekas, masukkan kacang ke dalam bekas bertutup dan goncangkan beberapa minit. Geseran antara kacang membantu menanggalkan kulit dengan lebih cepat. Keempat adalah gunakan kipas, di mana tuangkan kacang dari satu bekas ke bekas yang lain di hadapan kipas, dan kulit yang ringan akan ditiup angin manakala isi kacang kekal di dalam bekas. Yang kelima, biarkan kacang suam. Jangan terus mengupas ketika kacang masih panas. Tunggu sehingga suam kerana kulit akan lebih mudah tertanggal dan tangan juga lebih selesa. Okey, tips tambahan, petua tambahan, di mana pilih kacang yang kering, sangai menggunakan api sederhana, kacau selalu supaya masak sekata, gunakan kain dan kipas untuk hasil lebih cepat. Dengan mengetahui cara kupas kacang tanah yang betul, kerja di dapur pasti jadi lebih mudah dan menjimatkan masa. Okey, jadi cuba juga gabungkan teknik menyangai, menggosok menggunakan kain dan mengasingkan kulit dengan kipas untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan bersih. Okey, jadi semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Layan dulu lagi ini, Siti Nordiana, Tak Upaya Menangis Lagi.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.
5: Alif Lam Mim.
6: Huruf tanpa tafsir, rahasia tanpa suara.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.06 minit pagi. Kita sudah pun masuk di jam kedua. Dan di jam kedua ini kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan. Terus layan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda mengenai kisah seorang pemain bola yang kalau kita sebut, siapalah tak kenal kan? Cristiano Ronaldo lah. Di mana mengatakan Cristiano Ronaldo sudah pun mengesahkan bahawa Piala Dunia 2026 ini adalah pentas terakhirnya, di mana bintang bola sepak dunia Cristiano Ronaldo mengesahkan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya bersama skuad kebangsaan Portugal. Pengumuman itu dibuat penyerang legenda berusia 41 tahun menjelang aksi pusingan 16 terakhir menentang Spanyol. Dan Ronaldo berkata beliau mahu menikmati sepenuhnya kejohanan berkenaan yang disifatkan sebagai penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Ini kira macam betul-betul nak enjoy dan nikmatilah kan. Katanya lagi Piala Dunia ni adalah yang terakhir buat saya. Mari kita turun ke padang dan menikmatinya. Okey, dan beliau yang kini beraksi dalam Piala Dunia ke-6 sejak membuat penampilan antarabangsa pada 2003 berkata faktor usia menjadi antara sebab utama keputusan tersebut. Dan Ronaldo juga dijangka berusia 45 tahun menjelang edisi Piala Dunia berikutnya sekaligus mahu memberikan tumpuan penuh untuk memburu kejuaraan bersama Portugal pada kejohanan kali ini. Okey, bagaimanapun bekas bintang Manchester United dan Real Madrid yang kini menyarung jersey Al Nassr itu belum menetapkan tarikh persaraan daripada bola sepak profesional. Okey, maknanya Cristiano Ronaldo ataupun dengan nama panggilannya CJ7 kan? Okey. Hanya mengesahkan pentas terakhir bagi Piala Dunia 2026 saja. Belum lagi mengesahkan persaraan dalam bidang bola sepak. Apa-apa pun kita nantikan perlawanan di antara Portugal menentang Spanyol pada 7 Julai 3 pagi. Jangan lupa kita boleh saksikan di Sukan Plus ataupun boleh stream secara langsung di RTM Click.

0: apa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggungan yang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
4: Sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
3: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
1: lagu mana?

0: daripada penyanyi Aris Ariwatan. Ini dia pilihan yang pertama, Cinta Tak Kenal Siapa.
1: Sanggup aku dengar tentang keburukanmu.
0: Itu dia pilihan yang pertama. Dan ini pula pilihan yang kedua.

Tajuk lagunya Lamunan Terhenti. Okey, ini pilihan yang kedua. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan pertama Cinta Tak Kenal Siapa ataupun pilihan kedua Lamunan Terhenti? Lock. Lock sekarang. Pilihan nombor 1 ataupun lock pilihan nombor 2 hantarkan di nombor 0193304425. Nanti mesti ada yang kata, dua-dua lagu sedap. Memang kita pilih yang dua-dua sedap. Kasih pening sikitlah. Kita uji minda sikit. Ini dia Amelina, Semakin Rindu Semakin Asyik.

0: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Noha Bahas Rina dan juga Mimpi. Malam-malam 11.42. Tapi sekarang ni bukan malam, jangan tidur tau. Sekarang ni 11.42 minit pagi. Waktu kita bekerja hari ni hari Isnin. Ha, jangan buat-buat lupa pula. Mana yang shift pukul 1, pukul 2 kan? Aku ke kerja hari ni. Saya salah tengok jadual lah. Jangan kan minta jauh. Kalau betul-betul terlupa tu, tak mengapalah. Memang kita manusia. Tapi jangan, kita cuba elakkan. Sebab nanti risau kita menyusahkan kawan-kawan yang lain. Ya, yeah, okay. Baiklah, mana yang terlepas untuk pilih lama sekali lagi?
1: Pilih lagu

Itu dia pilama yang kedua. Lumunan terhenti. Anda boleh lock pilama satu ataupun lock pilama dua. Okey, seperti rakan seperti rakan pendengar kita ni, kita ada Ika. Assalamualaikum DJ Ida. Pilama nombor dua. Okey, baiklah. Kita juga ada Mak Ngah. Hari ini, assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam. Hari ini Mak Ngah nak lock pilama dua ya Ida. Okey, baik. Nombor dua juga Ijal. Assalamualaikum Ida. Kita nak lock pilama satu. Pilama satu, cinta tak kenal siapa. Okey, juga kita ada Mimi, pilama nombor satu juga. Kita ada Ajit. Ajit pilih pilama nombor dua Ida. Okey, baiklah. Terus hantarkan undian anda di 019-330-4425.

0: Hello.
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak kongsikan dengan anda keputusan perlawanan masa penuh di antara Mexico menentang England, di mana perlawanan penuh drama berakhir dengan kemenangan 3-2 buat England ke atas Mexico. Mexico melawan sampailah ke whistle penamat, tetapi England lebih tajam ya untuk terus melangkah. Jadinya terus layan okay, untuk perlawanan Piala Dunia 2026. Perlawanan seterusnya kami akan kemas kini secara terus kepada anda. Piala Dunia FIFA 2026 RTM merupakan penyiar rasmi. Ini dia lagu terbaru Fazura, Kisah Terbaik.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia buat daripada Bunga dan juga Amza Sabri termenung. Termenung apa tu? Dah undi ke belum? Sebentar lagi kita umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama, okey? Sekarang ini 12.26 minit tengah hari. Sebelum tu, layan dulu lagu ini. Sarah Suhairi. Busy ke?

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 12.30 tengah hari. Selamat tengah hari juga Ida ucapkan untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini. Okey, baik, kita nak teruskan dengan mengetahui keputusan untuk Pilama.
2: Pilih lagu mana? Pilama.
1: Iya, agak-agak lagu apa yang menang? Jom kita dengarkan.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Yeah.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Ya, pastinya RTM merupakan penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Macam biasalah, kalau dengan Cikgu Noli kan, pasti Cikgu Noli akan berkongsi mengenai Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Antara pendengar perempuan lah, pendengar wanita yang kalau bercerita mengenai bola, sentiasa berkobar-kobar. Semangat macam ni yang kita nak. Go Kak Noli, go. Gitu. Okey, katanya Ida, alah, hari ni hari sedih dan gembira untuk akak. Bercampur bau emosi macam tu kak, ya. Kan, katanya pertama sekali Brazil tewas. Okay, gembiranya pasukan favourite akak England menang menewaskan Mexico. Permainan yang penuh dramatik kerana bermain di stadium yang ada sejarah Hand of God. Okay, dan keadaan cuaca yang panas benar-benar menguji ketahanan mental pemain, walaupun tadi cuaca tak menentu agak bahaya jugalah untuk pemain dan juga penonton. Dan setiap gol yang diperolehi oleh kedua pasukan, akak dapat rakam Ida punyalah excited. Wow, dahsyat. Ini memang betul-betul peminat tega ni kan. Memang betul-betul mengikuti World Cup. Setiap kali bermulanya musim World Cup ni kan. Apapun, tahniah England. Tahniah juga buat Brazil. Walaupun tewas, tapi tetap tewas bermaruah. Tapi macam tu yang kita nak kan. Cikgu Noli ataupun Kak Noli kita ni bukan mudah sebenarnya untuk nak sampai ke tahap ini. Dia macam sikit lagi. Tapi itulah. Orang kata rezeki bukan menyebelahi untuk pasukan Brazil. Tidak mengapa, yang paling penting kita sama-sama sokong untuk World Cup 2026 ini. Okay, terima kasih Kak Noli atas berkongsi rasa dan cerita mengenai bola sepak ini. Apapun, jom sekarang ini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Hello.
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
0: Polis entry, one to jaga.

Itu dia Apa Khalif Cinta Mati, 12.55 minit tengah hari. Dan tempat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda dalam Hello Selangor sehingga pukul 3 petang nanti.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.14 minit tengah hari. Jadi, selamat tengah hari juga Ida ucapkan untuk anda. Mungkin ada yang dah selesai makan tengah hari, alhamdulillah. Ataupun yang sedang makan tengah hari, kejap lagi pun ataupun kejap lagi baru nak makan tengah hari, kena selesaikan kerja dulu. Apapun, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Dan sambil-sambil itu juga, terus layan Selangor FM. Di jam ini kita ada mawadah, nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Okey, Selangor FM.
2: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 121. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 123. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 121.

0: Mawaddah.
1: Duanya raja yang zalim. Ni bila sebut raja ni bukan sultan saja, bukan agung saja, pemimpin. Pemimpin. Bila sebut pemimpin, jangan tengok kat PM aja. Jangan tengok dekat menteri besar aja. Tengok pada diri sendiri juga. Pasal apa? Kita ni pimpin siapa? Ada pimpin keluarga. Tu dia. Ustaz, kami buntunglah, bujang lagi. Tak ada pimpin diri sendiri. Sebab Allah pesan, jangan menzalimi, bukan setakat menzalimi orang lain. Jangan menzalimi diri sendiri. Jangan menzalimi diri sendiri. Kemudian yang ketiganya, orang yang minum arak dan tuak. Dan yang keempat, orang yang derhaka akan kedua orang tuanya. Dan kelima, orang yang berjalan dengan mengumpat-ngumpat orang. Ni sekali lagi kita pesan, mengumpat bukan dosa kecil, tuan-tuan, puan-puan, makcik-makcik, adik-adik. Mengumpat bukan dosa kecil, mengumpat dosa besar. Macam mana mengumpat? Yang duk buat sekarang. Yang duk buat sebelum ni lah. Apa itu mengumpat? Bila Nabi sebut, bila kita katakan satu benda yang betul kepada seseorang, tentang seseorang, yang kalau orang tu dengar benda betul yang kita cerita tu, dia tak suka. Jadi itu dipanggil ribah, dipanggil mengumpat. Maknanya kalau kita cerita, contoh-contoh kita cerita, kau tahu tak kawan kita tu yang rajin duduk semayang sebelah engkau tu, kau tahu tak dia ni kalau dia kentut busuk, contoh, kan, dia kentut busuk, satu, dah lah kentut busuk, kalau dia kentut memang dia tak ada bagi isyarat dah, dia angkat je keluar, contoh tu kan. Kawan tuan punya cerita ni kalau dia dengar, dia seronok ke dia tak suka, kan? Kalau dia pun suka tak apalah, boleh cerita ke? Tapi kalau dia tak suka, maknanya yang kita cerita tu dipanggil mengumpat. Esok kena minta maaf dengan dia, kena minta maaf sebelum mati. Jangan minta maaf kat kubur, dia tak boleh jawab, kan? Ada yang kata, ustaz, saya rasa bersalah dengan kawan saya, tapi kawan saya dah meninggal, ustaz. Apa yang kamu dah buat? Oh, saya banyak mengumpat dia, ustaz. Mengumpat itu, mengumpat ini. Boleh tak kalau saya minta maaf dekat kubur dia? Boleh lah nak minta maaf kat kubur ke, minta ampun kat mana-mana. Boleh, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau masih hidupnya, kalau kau beritahu kau buat salah dengan dia tu agak-agak, kau, dia macam mana? Kan? Kalau dia maafkan, okey lah. Kena dia tampar kita macam mana? Kan? Dia lempang saya, ustaz, kalau masih hidup. Sebab itu saya saja nak minta maaf dia masa mati. Tu dia. Kau letak bangun kawan tu kan? Kan? Jenuh nak minta maaf kepada orang yang kita umpat tu. Maka hati-hati bila nak bercerita. Sebab itu, di antara cerita paling seronok dalam dunia adalah cerita pasal orang. Pasal apa pula paling seronok? Ya, betul. Cerita paling seronok, cerita pasal orang, dan itulah paling dosa. Paling salah. Itu kita kena ni. Jangan ambil apa yang saya cakap separuh je. Cerita paling seronok, cerita pasal orang. Tu dia potong. Post kat Facebook. Bukan. Kan? Cerita paling seronok tentang orang, tapi itulah cerita paling paling berdosa. Pasal apa ni? Cerita pasal orang, biasa tak banyak orang bila cerita tentang kelebihan orang. Banyak orang bercerita tentang keburukan orang. Tu seronok tu, menambah-nambah cerita dia. Nah? Gitu. Na'udzubillah min zalik. Dan yang keenam, orang yang dusta. Orang yang dusta, suka cakap bohong. Ini kena hati-hati. Sikit-sikit kelentong, sikit-sikit kelentong. Tu tak boleh. Kan. Ada ke bohong sunat, ustaz? Tak pernah buka kitab ada bohong sunat. Tapi ada bohong yang dibenarkan. Itu pun ada, tengok beberapa pengecualian. Tapi kalau kita ni kena tengoklah. Bohong manjang ke? Kan. Tak bohong sunat dah, memanjangnya bohong. Itu lain. Itu tak boleh. Kena jadi orang yang benar. Benar. Kemudian yang ketujuh, kata Nabi SAW, di antara 10 jenis golongan ni, yang ketujuh, orang yang tiada memberi zakat. Dan kelapan, orang yang buat naya ke orang, aniaya orang lain. Dan kesembilan, orang yang meninggalkan sembahyang. Dan ni kesembilan lah cerita dia, kan, orang yang meninggalkan sembahyang. Dan yang kesepuluh, orang yang mengadu-ngadu. Maksud mengadu ni mengadu domba. Maksud mengadu domba, tukang asut bagi bergaduh. Kan, bagi bergaduh di antara satu orang ni, satu orang ni. Tu saja. Tukang asut ni dosa besar. Dosa besar maknanya, ni termasuk dalam golongan ni. Kata Nabi,

0: Obat bukan sahaja menyesali akan dosa ni, bahkan tak buat dah benda ni. Contohnya kalau bertaubat daripada mengumpat, jangan cerita dah pasal keburukan orang. Itu dia. Ustaz, kalau tak ada cerita pasal orang, nak cerita pasal apa? Ceritalah sang kancil dengan sang buaya ke. Ceritalah apa-apa yang lain selain daripada orang. Kalau nak cerita pasal orang boleh, tapi cerita tentang kebaikan orang. Itu tak mengapa. Macam cerita-cerita tentang kisah Nabi, cerita tentang apa nama Allah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah kejayaan orang. Macam itu tak apa, tak ada masalah. Okey.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Dan yang ke-10 kita. Adapun orang yang meninggalkan sembahyang itu berganda-ganda seksanya, maka didatangkan pada hari kiamat, meletakkan kedua tangannya atas tengkuk dia. Orang yang sembahyang ni, tangan dia ni akan diletak dekat tengkuk dia, maka segala malaikat akan memalu mereka itu akan dia. Pukul mereka. Dan dibuka baginya pintu neraka Jahannam, maka masuklah ia seperti kilat. Gugurlah kepalanya dahulu. Macam mana? Orang tak sembahyang, dia masuk neraka dalam cerita ni, malaikat pegang macam ni. Pegang macam ni, kepala kat bawah. Kan, kepala kat bawah, pegang. Tolak macam tu. Maknanya, dia turun meluncur laju macam kilat. Ni. Punya tak sabar masuk neraka. Nak uzbillah. Tu dia. Malaikat campak macam tu sekali. Kita ni biar masuk tempat apa yang masuk dengan kilat? Kita ni biar masuk dengan kilat tempat syurga Allah Ta'ala. Biar kita ni minta Allah Ta'ala jadikan kita masuk syurga seperti kilat. Jangan masuk dalam golongan masuk neraka seperti kilat. Tu memang orang paling pertama kena pukul kita lah dululah. Pasal apa? Sampai dulu. Kan? Orang lain baru turun, kita sampai dah. Tu dia. Na'udzubillah min zalik. Dan bersama-samalah mereka itu dengan Qarun dan Haman pada neraka yang terkebawah. Ni orang yang meninggalkan sembahyang. Dan cerita daripada Rasulullah SAW bersabda, ia tiada halal harta zakat pada orang yang meninggalkan sembahyang, dan tiada harus kita kedudukan dengan dia, dan tiada harus sekampung dengan dia, bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan laknat atas dia. Ni part yang saya cerita sebelum ni. Kita ni tak boleh kawan dengan orang tak sembahyang. Sampai macam tu. Bukan tak boleh kawan saja, tak boleh duduk sekampung dengan orang tak sembahyang. Macam mana ni ustaz? Kan, pisah tukar dua. Tak ada. Kan, ni nak bagi tahu bagaimana ancaman dia. Bagi tahu, begitu hinanya orang yang tak sembahyang di sisi Allah. Orang yang tak sembahyang ni macam mana ni? Orang yang dia tahu kewajipan sembahyang tapi dia tak nak sembahyang. Tapi kalau dia tahu, dia tak tahu tentang kewajipan sembahyang dan dia tak sembahyang, menjadi tanggungjawab kita pula nak bagi tahu dia. Tapi dia tinggal sembahyang sebab dia tak tahu. Dia tahu tapi dia tak nak sembahyang. Ni di antara orang yang macam ni. Tapi kalau dia tahu tentang kewajipan sembahyang tapi dia ingkar, dia kata sembahyang ni tak wajib pun. Malam tadi aku mimpi datang suara kata, wahai Haji Liman. Haji Liman sini. Tak ada. Contoh nanti ada kena mengena antara hidup dan mati. Haji Liman, mulai daripada esok pagi subuh tak payah dah pergi sembahyang. Sesungguhnya engkau di kalangan ahli syurga. Kita pun seronok dengar macam tu. Kita berkata, hai suara, siapakah dia kau? Maka jawab suara itu, akulah Tuhanmu. Dia kata gitu. Confirm syaitan. Tu dia. Kita pula tak ada ilmu. Kita dengar macam tu, ya Allah bangun-bangun tu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau tak bagi aku semayang dah rupanya. Kan? Rupanya aku dah jadi ahli syurga dah. Buat apa aku semayang dah? Janji engkau sangat baik, ya Allah, terima kasih. Kita pun relax je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kat masjid. Dia, Haji Rehman, jom semayang. Korang pergilah. Korang belum tentu syurga. Syurga neraka, aku dah ahli syurga ni. Macam tu lah lebih kurang. Jangan. Tak ada. Tak akan ada. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mimpi yang sama. Lebih kurang mimpi yang sama lah. Dia tengah tidur, datang satu suara, mulai esok kau tak payah buat amalan dah. Kau ni memang tanda-tanda ahli syurga tu sangat nampak. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Suara yang datang dengan suara sedap je macam-macam lah. Lalu Syekh Abdul Qadir tanya, siapakah engkau ni yang cakap ni? Maka dia kata, akulah Tuhanmu. Lepas tu Syekh Abdul Qadir kata apa? Celaka engkau. Kan? Tiba-tiba Tuhan nak suruh aku tak payah semayang. Gitulah. Celaka engkau wahai iblis. Celaka engkau wahai syaitan. Dia bangun dari tidur, ludah belah kiri. Macam tu lah lebih kurang. Dia tak tertipu. Kita jangan tertipu lah. Tidur-tidur mimpi patut ular. Bangun-bangun senyum-senyum. Senyum-senyum. Pasal apa ni? Nak kahwin kan. Biasa orang kita ni kalau mimpi jumpa patut ular je kahwin. Abang kata tengok keadaan lah. Bukan tak betul semuanya ustaz. Betul. Ada juga yang betulnya. Ada yang kurang betul. Cuma nak katanya, jangan terikut dengan mimpi yang kita ni tak sampai tahap tu. Gitu. Jadi Nabi kata, tak boleh sekampung dengan, tak boleh kedudukan dengan orang yang tak sembahyang. Sebab apa yang sampai macam tu sekali? Sebab dia kata waktu ni orang ni tidak mendapat kasih sayang Allah. Dia mendapat amarah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tengah marah pada dia. Orang panggil semayang, dia tak semayang. Dia duduk main kerum ke, main dam haji. Sampai habis isyak, masuk isyak tak semayang, duduk tara tu lah. Itu dia. Ni kena pesan lah kawan-kawan. Kena ajak sama-sama. Kalau macam tu Ustaz, tak boleh lah kami duduk sekampung dengan dia. Sama ada kami kena pindah ke ataupun dia kena pindah. Ni nak bagi tahu bagaimana tanggungjawab kita nak pastikan dia semayang. Nak bagi tahu pada kita tanggungjawab kita untuk pasal dia tu kawan kita. Dia tu saudara kita. Dia tu adik-beradik kita. Jadi kita nak supaya dia ni balik pada agama. Semayang juga. Itu yang kita nak buat. Tapi kalau contohnya kita ni semayang, kawan kita tak semayang, tapi kita relax je dengar azan, jap aku nak pergi semayang lah. Macam tu je. Tak ada pun kita nak ajak dia, jomlah kita semayang. Tak ada pun kita nak bagi tahu dia, kau tahu tak kau tak semayang, dosa kau banyak ni. Tu dia. Tak ada. Berasa macam tak apalah, pandai-pandai kau lah, kau pun dah besar boleh fikir sendiri. Macam tu lebih kurang. Walaupun banyak orang boleh cakap macam tu, dia dah besar kan, bukan tak pandai, bukan tak boleh fikir, biar dia fikir sendiri. Sebenarnya banyak juga manusia yang memerlukan peringatan. Sebab itu Allah sebut wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan. Sebab apa? Peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang beriman. Tara macam tu pun Allah suruh bagi peringatan. Boleh ke kalau contohnya, boleh ke kita ni fikir-fikir sendiri? Boleh. Tak ada masalah. Kalau lah agama ni Allah kata hanya cukup sekadar fikir-fikir kan, Allah tak perlu pun hantar Nabi dan Allah tak perlu pun turunkan Quran. Sebab apa? Sendiri mau fikirlah. Macam tu lah. Bukan maksud saya sebab apa tu sendiri fikirlah. Bukan, maksudnya Allah kata pandai-pandai kau lah cari kau punya agama, pandai-pandai kau lah cari macam mana nak cari aku. Tak, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Quran. Untuk apa ni? Jadi bagi peringatan. Bila Nabi tak ada, Al-Quran tu kekal. Sebagai apa? Peringatan yang berterusan. Sambung para alim ulama, ambil Quran sebut ni peringatan dia. Ambil Quran sebut inilah apa yang Tuhan nak, inilah apa yang Tuhan perintahkan. Ni. Maka itulah peringatan. Bila orang dengar, dia ambil, dia terima, manfaat bagi orang beriman. Orang tak beriman, dia dengar saja. Ataupun dia ij'al asabi'ahum fi azanihim ke uzunihim? Azanihim. Allah ibaratkan bukan usbu', bukannya satu jari letak dalam telinga. Tapi orang tak nak terima hidayah ni, orang tak nak terima ilmu ni, ja'alu asabi'ahum, masuk ni kalau boleh 10 jari ni cocok masuk dalam lubang telinga. Sebab apa? Tak nak terima hidayah Allah Ta'ala, tak nak terima ilmu, tak nak terima agama Allah Ta'ala. Ni tak nak dengar nasihat. Kalau boleh nak dimasukkan satu jari penuh 10 jari ni dalam dan telinga, tak nak dengar nasihat agama. Ni sebab itu Allah kata bagilah peringatan. Dan kita ni, tugas kita bagi peringatan. Adik-adik yang belajar tahfiz contoh. Bukan sekadar nak hafal Quran untuk diri sendiri tak. Tapi bila habis, menjadi tanggungjawab yang besar pula nak menyampaikan Quran, nak kita hafal kepada orang.
0: Mewadah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
3: Ya, jadi untuk adik-adik yang ada bakat terpendam tu, jangan dipendam, lama-lama keluarkan. Aha, untuk mak ayah, nanti bawa anak-anak anda yang berusia 7 tahun hingga 12 tahun pada 18 dan 19 Julai ini, okay, bagi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Selangor. Jangan lupa bawa dokumen seperti yang dinyatakan, salinan my kit, salinan gambar, okay, dan lagu kena wajib bahasa Melayu, okey? Jadi kita jumpa adik-adik nanti pada 18 dan 19 Julai 2026, okey, di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media, okey? Nanti sekali lagi, ha, kita ingatkan 18 dan 19 Julai 2026. Layan dulu lagi.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: dan E-Duit. Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Okey, seperti biasa kalau setiap hari Isnin kita ada Hello Selangor I Peduli.
2: Kekal on point di I Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, jadi sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di Kewenti, iaitu Puan Siti Fatimah Abdul Ghani selaku Pegawai Psikologi Kanan Ketua Seksyen Perkhidmatan Intervensi UPM. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Ida?
1: Ida sihat, alhamdulillah. Puan okey, alhamdulillah.
3: Sihat sejahtera.
1: Ya, sempat tak makan tengah hari sebelum ke Kewenti ni?
3: Sempat. Alhamdulillah, ya.
1: Jadi selamat datang ke Kewenti Selangor FM pertama kali, Puan.
3: Ya, di Selangor FM. Terima kasih.
1: Ya, okey. Untuk hari ini, kita akan berkongsi topiknya mengenai viral bukan segalanya. Actually, sebenarnya, bila penerbit bagi je soalan kan, Puan kan, Ida macam, oh seronok ni. Sebab sangat dekat dengan kita lah topik ni kan. Sebelum kongsi, fikir dahulu. Sebab sekarang ni semuanya di hujung jari kan. Jadi hari ini kita nak Puan Siti Fatimah sendiri okay, berkongsi dengan anda mengenai viral bukan segalanya. Sebelum kongsi, fikir dahulu. Jadi hari ini Puan hampir setiap hari ada saja kandungan yang menjadi tular di media sosial. Kadang-kadang Puan kita tak sempat nak kejar pun.
3: Betul.
1: Belum lagi yang netizen tu dah tak habis siasat. Yang kes satu ni datang lagi yang baru kan. Jadi pada pandangan Puan, mengapa masyarakat begitu mudah tertarik untuk mengikuti dan berkongsi sesuatu yang sedang viral ataupun tular ni?
3: Okay, kita sebagai manusia ni, dari segi psikologi, kita adalah makhluk sosial.
1: Okey.
3: Tak ada, kita tak adalah sosialnya.
1: Aha. Okay?
3: Jadi bila kita adalah makhluk sosial, maka kita perlu berinteraksi dengan orang itu, orang ini. Cuma bila ada sesuatu yang menjadi tarikan, bila bercakap tentang hal orang ataupun persekitaran, jadi tarikan itu secara tidak langsung dia menarik perhatian kepada kita. Jadi sebagai manusia ni, dia akan ada secara semula jadi fitrah ni, dia akan nak berkongsi. Berkongsi bila dia mendengar, melihat dan juga mengamati apa yang berlaku di persekitaran. Jadi keterujaan untuk berkongsi itu akhirnya dia tidak ada tapisan. So itu yang akan menjadikan bahawasanya setiap benda yang dikongsikan itu kena tengok dulu kan. Tetapi dari segi kenapa mereka ni ada keterujaan untuk berkongsi, sebab kita manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita tak boleh duduk sorang-sorang. Jadi bila kita ada sesuatu kita nak sampaikan, cumanya dia akan jadi tak bagus bila kita sampaikan benda yang
1: tak sahih,
3: tak sahih ataupun benda yang boleh menimbulkan apa-apa hal yang tidak baik lah. Jadi yang itu yang kita perlu selidiki dan juga tahu kenapa punca jadi begitu dan begini kan. Jadi sebagai makhluk sosial ni memang keterujaan itu ada, fitrah semula jadi pun ada, dan akhirnya kehendak untuk menyampaikan itu juga tidak dikawal dengan baik.
1: Okey. Kadang-kadang Puan, kita melihat video kemalangan, pergaduhan ataupun kisah peribadi seseorang yang tersebar dengan begitu pantas. Lagi-lagi bila sekarang ni pun dekat WhatsApp status pun dah ada button share kan, button reshare. Kalau kita reshare perkara yang bagus tu tak apalah Puan kan. Tapi kalau sebaliknya bagaimana pula Puan? Jadi kita nak tahu juga pandangan Puan sendiri kan. Apakah yang perlu menjadi pertimbangan sebelum seseorang membuat keputusan untuk berkongsi sesuatu kandungan tu?
3: Okay, pertama dia ada beberapa persoalan lah kan. Persatu kita kena tahu apa sebenarnya yang dibicarakan itu. Yang kedua, apa tujuannya. Adakah ia memberi manfaat ataupun menimbulkan sebarang fitnah ataupun keaiban yang tidak sepatutnya. Dan yang ketiga adalah cara bagaimana kita nak sampaikan. Dan yang keempat, dari segi pembawaan kita, adakah kita bawa unsur-unsur intelektual ataupun kita bawa unsur yang berbau emosi. Jadi kalau emosi, dia punya laras bahasa pun akan terpengaruh.
1: Okay.
3: Cara penyampaian juga berbeza.
1: Mm-mm.
3: Dan dalam pemikiran juga adalah untuk menyampaikan sahaja. Dia tidak melihat dia punya sejauh mana dia punya manfaat itu. Ya? Jadi asalkan ada tanpa dia memikirkan apakah kesan dan akibat. Contoh, kalau kemalangan kan, bagaimana kita nak menyampaikan? Adakah kita nak sampaikan untuk mendidik warga supaya lebih berhati-hati atau kita sekadar nakkan diviralkan? Maksudnya bila kita kongsikan, maksudnya kandungan yang kita kongsikan itu mendapat tarikan dan juga perhatian daripada
1: naiklah view pun.
3: Naiklah view. Jadi dia punya objektif itu berbeza dengan yang sepatutnya. Dan yang ketiga, yang seterusnya adalah dari segi impak kepada apa yang kita sampaikan itu. Bila kita dah kongsikan, dia akan kekal. Ya, mungkin dikongsikan juga daripada orang lain. Jadi bila benda tu kekal, kesan dia juga akan kekal kepada mereka yang terlibat. Itu yang kita kena tengok baliklah beberapa perkara. Kena tanya diri kita dulu, apa tujuan kita, apakah perkongsian itu baik ataupun tidak, dan sejauh mana kita ni bertanggungjawab untuk menyampaikan. Kalau dari segi menyampaikan ataupun memanjangkan maklumat yang berguna, tak ada masalah. Sebab kita dapat manfaat, orang lain yang membacanya juga akan dapat manfaat. Tapi kalau sebaliknya, kita pun Ida akan dapat dia punya ganjaran yang sebaliknya. Betul. Dan orang yang membaca juga akan mendapat ganjaran yang sebaliknya lah. Yang tak baik lah maksudnya kan.
1: Faham. Okey, baik Puan. Mungkin ada yang beranggapan selagi kandungan itu ada-ada di media sosial, maka tiada salah lah untuk dikongsi semula. Aku kongsi benda yang ada kat Spesos.
3: Dan orang lain pun kongsi.
1: Kau baik aku lah macam tu kan. Ataupun family aku lah. Salah ke? Jadi adakah cara berfikir seperti ini wajar Puan?
3: Pada pendapat saya tak wajar. Sebab macam saya sebutkan tadi kan, ada fokus kita yang berbeza-beza. Cara penyampaian juga berbeza. Objektif juga berbeza. Jadi berbalik kepada kita, pada saya kita kena hashtag kena cerdik, Ida.
1: Hashtag kena cerdik.
3: Kena cerdik. Maksudnya apa yang kita buat tu biarlah dia memberi sesuatu kebaikan.
1: Betul.
3: Jadi walaupun kita kata orang kongsi, so kita kongsikan juga. Kadang-kadang kan Ida, kalau Ida perasan ataupun Ida bersetuju ataupun tidak dengan saya, kebanyakan orang dia baca headline dulu.
1: Betul.
3: Topik tu je. Tapi cerita di sebalik topik tu dia tak baca pun. Jadi bila disampaikan, dikongsikan, maka akhirnya matlamat ataupun kandungan tu berbeza. Ketara sangat. Jadi pada saya tidak wajarlah kalau semua orang nak share, kita pun turut serta nak berkongsi tanpa kita lihat kembalilah dia punya kandungan dan juga cara penyampaian kita. Kadang-kadang tu orang kata ada mata pandang, ada telinga dengar, kan? Ada tangan tu jari jemari, tahan-tahan dululah. Kalau tak perlu kongsi, tak perlulah kita kongsi kan? Itu saja.
1: Okey, baik, kita berehat seketika Puan. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Peduli.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, viral bukan segalanya. Sebelum kongsi fikir dahulu. Okey, baik Puan. Dalam dunia digital hari ini, bagaimana seseorang boleh membezakan antara berkongsi maklumat yang memberi manfaat dengan berkongsi kandungan yang sebenarnya boleh memberi kesan kepada orang lain? Yalah Puan, kadang-kadang macam Puan katakan, kadang-kadang terlalu teruja. Kita ni ada sifat manusia sosial tu kan. Kita ni manusia yang bersosial, jadinya teruja sampai lupa. Jadi bagaimana Puan?
1: Okey, dia ada tiga soalan ni dah. Pertama, dia kata adakah ia benar? Kita kena tanya dulu diri kita ni kan. Bila kita dapat maklumat apa-apa ataupun berita apa-apa, kita tanya adakah ianya benar? Yang kedua, kita tanya juga adakah ianya bermanfaat? Dan yang ketiga adalah adakah ia dilakukan dengan hormat kepada orang? Jadi atas kapasiti soalan-soalan ini, maka kita akan buat tapisan. Kalau kata ia adalah benar, maka adalah kewajaran kita untuk berkongsi. Dan kalau dianya bermanfaat, maka kita dengan niat lillahi ta'ala, maka kita juga akan menyampaikan atau berkongsi dengan harapan untuk dapat bantuan ataupun daripada perhatian yang lain. Contoh, kalau kita tengok perkongsian berkaitan dengan kes kebakaran ke, kemalangan ke, ataupun derma kilat dan sebagainya. Jadi bila kita kongsikan, lebih ramai orang yang akan dapat manfaat untuk membantu, kan? Tapi kalau benda tu hanya bersifat viral untuk menjatuhkan ataupun sesuatu yang mengaibkan, memang ianya adalah tidak wajar lah untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang tak sepatutnya. Daripada orang tak tahu, kepada orang tahu, dan lebih ramai orang tahu. Maka akhirnya kesan kepada orang yang menjadi yang ditularkan itu akan memberi kesan emosi, psikologi pada dia jugalah.
0: Okey, tapi cerita mengenai emosi yang menerima itu sendiri kan, apabila seseorang itu ditularkan, mungkin Puan boleh kongsikan apakah kesan yang mungkin dialami oleh individu ataupun ahli keluarga tersebut apabila sesuatu peristiwa yang melibatkan mereka menjadi tontonan dan perbualan seluruh negara. Macam Puan katalah, kalau benda tu baik, kita okey kan. Contoh, anak dapat SPM 12A, 13A. Itu kalau ditularkan, okeylah emosi kepada ibu dan ayah.
1: Betul.
0: Tapi kalau mungkin anak tu ditularkan dengan perangai yang tidak elok. Betul. Kan? Jadi bagaimana Puan?
1: Dia kita tengok luka emosi ni, dia tak boleh nampak dari luar.
0: Ya.
1: Cedera gitu. Emosi.
0: Ya.
1: Luka emosi. Ataupun disakiti secara emosi. Kan berbanding dengan fizikal. Fizikal kalau kita kena jatuh, pecah, luka memang nampak kan, berdarah, tercalar dan sebagainya. Tapi emosi ni dia tak nampak. Jadi bila kita melihat dari sudut perspektif tadi, kesan emosi tu sangat mendalam dan sangat menyakitkan, dan dia boleh dibawa sampai dia besar. Kita mungkin nampak dia kecil tu, dia tak faham apa-apa. Tetapi benda tu dibawa. Contohnya dia dah jadi ditularkan. Walaupun hanya sekadar macam nak suka-suka, alah seronok kan tengok kan, macam kena marah kan. Tapi bukan untuk perkembangan kendiri mereka. Jadi sebab itu kalau kita nak tengok tekanan ini, dia boleh menjadikan satu bully juga. Kalau diketahui oleh sekelompok yang lain ataupun dia punya persekitaran sosial yang lain. Jadi menakutkan, merisaukan, membimbangkan. Ada yang nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah, takut diejek, kan? Sebab dia dah tular dan ditularkan pula oleh orang dewasa yang memang tidak ada tapisan. Sama juga dengan kes-kes yang kata mengaibkan itu kan. Kadang-kadang tu kita ni tak ada kaitan pun. Ada orang yang menerima kecaman, sedangkan orang yang memberi kecaman tu dia tak pernah jumpa pun dalam hidup dia.
0: Ya, tak kenal,
1: tak
0: pun.
1: Tak kenal pun. Tak pernah bersua muka. Macam kita hari ni baru bersua muka kan. Kalau lepas ni esok lusa bolehlah kita, saya kenal dengan DJ Ida kan. Tapi ada orang yang memang tak pernah jumpa.
0: Ya.
1: Tapi dia punya benci dia, dia punya kritik dia, dia punya kecaman itu sangat luar biasa. Jadi kesan dia juga sangat luar biasa untuk jasmani, emosi, rohani, spiritual dan juga intellectual dia.
0: Mungkin Puan boleh tambah sikit. Macam mana orang boleh ada, yalah mungkin Puan dalam bidang psikologi ni kan, macam mana kita boleh membenci orang yang kita tak kenal Puan? Ke terlalu emosi sebabkan isu tersebut?
1: Dia kena cerdik lah. Maknanya kalau tak berapa nak ada kecerdikan itu, jadi dia akan rangkum sekali. Sedangkan dia tidak ada komisen apa-apa, dia tak ada kaitan apa-apa, jadi dia terikut-ikut. Budaya terikut-ikut. Maknanya kalau orang tak suka orang tu, dia pun sama juga tak suka.
0: Ataupun seronok pun sebab macam pun katalah sekarang ni kita cyber bully kan.
1: Betul.
0: Jadi bila lagi ramai tengok komen-komen yang membuli, aku join sekali lah.
1: Dan yang macam Ida sebut tadi, dia punya views dia.
0: Yes.
1: Dan juga likes, tanda suka terhadap komen dia itu menyebabkan ada orang itu popular dengan sendirinya. Kalau popular ataupun dapat dikenali dengan akhlak yang betul, cara yang betul, baik-baik, tak apa.
0: Tak apa, betul.
1: Tetapi dia ni adalah dikenali sebagai orang yang bermulut, apa tuan kata, kata-kata yang lantang. Jadi apa-apa saja dia akan datang muncul untuk kritik. Ada juga kes kaunseling yang saya kenalikan kan, dia ni memang sangat popular. Tetapi popular untuk beri komentar yang tidak baik. Jadi dia ni dianggap sebagai pejuang lah.
0: Konon-kononnya.
1: Tapi pejuang untuk
0: menjatuhkan orang.
1: Yes. Faham? Jadi itu yang kita kata sangat tidak baiklah untuk dinormalisasikan dalam budaya kita. Sedangkan sekarang ini kita patutnya menggunakan digital itu untuk kebaikan.
0: Ya, betul.
1: Tetapi sebaliknya berlaku. Kalau orang luar sana, negara maju, dia gunakan sebagai perspektif untuk lebih maju. Kita ini secara tidak langsung dia menggunakan untuk menjatuhkan bangsa kita sendiri dengan nilai-nilai yang tidak baik.
0: Baik Puan, ramai yang berkongsi sesuatu itu secara spontan kan, waktu sedang kita marah, sedih ataupun terkejut. Yalah, Puan, kadang-kadang bila kita dalam keadaan begini, kita pun kadang-kadang tak sedar kan. Jadi mengapa penting sebenarnya untuk kita nak urus emosi kita terlebih dahulu sebelum kita nak bertindak di media sosial ni? Kadang-kadang kena faham juga Puan, bukan yalah, kadang bila kita dah share tu mungkin kita boleh delete, tapi orang sempat screenshot kesan dia tu kan.
1: Jadi sebab itu dia ada akronim lah. Saya mungkin boleh kongsikan dengan pendengar juga. Dia kata stop. So S yang pertama adalah semak dulu.
0: Semak
1: dulu. Adakah ianya baik ataupun tidak baik kan. Dan T adalah tapis.
0: Tapis.
1: Kalau benda ni memberikan kesan emosi, kesan yang tidak baik, dan dia memberikan keharmonian yang tidak tersusun rapi untuk persekitaran kita, maka kita tapis dulu.
0: Tapis.
1: Dan O adalah otak dulu.
0: Otak.
1: Ada orang dia bercakap.
0: Ya, mulut dia jalan dulu Puan.
1: Mulut dia dulu. Dia mulut tu jalan dulu. Poin dia jalan dulu. Otak ke belakang tertinggal.
0: Betul.
1: Jadi nak tarik balik tu. Itu yang kata telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padanya,
0: buruk
1: kan.
0: Betul.
1: Dan P adalah pilih yang positif sahaja.
0: Ya.
1: Kalau yang tak ada yang positif, tak ada manfaat, maka kita stop. Tangguhkan dahulu. Jadi benda-benda ni lah yang perlu kita belajar, kita tahu dan sematkan dalam pemikiran kita, walau di mana pun kita berada, walaupun kita mungkin dikecam. Dan kita sebenarnya, Ida, pada saya secara psikologi lah, kalau kita tak melawan arus yang deras itu kan, ataupun dari segi kritikan itu, kita ternampak lebih mahal berbanding dengan kita ni orang kata sama-sama naik. Nak mempertahankan diri. Jadi kalau ada benda yang boleh dipertahankan, pertahankan. Kalau ada benda yang boleh kita kongsikan, kita kongsikan. Kalau tak ada, tenang-tenang. Tak perlu buat apa-apa yang tidak sepatutnya.
0: Okey. Baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor. I peduli.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah puan. Kita nak tahu jugalah kan siapa sepatutnya yang memainkan peranan yang besar dalam membentuk budaya penggunaan media sosial yang lebih beradab. Adakah ia bermula daripada individu itu sendiri, keluarga, sekolah ataupun masyarakat secara keseluruhannya?
1: Pada dasarnya bila kita kata tanggungjawab dan juga peranan ni, mm-hmm. dia setiap orang. Mm-hmm. Cuma dia ada berbeza sedikit. Yeah. Untuk kanak-kanak, mm-hmm. maka orang yang menjadi rujukan kepada kanak-kanak itu yang lebih bertanggungjawab. Mm-hmm. Contoh ibu bapa. Yeah? Mm-hmm. Kalau di peringkat sekolah, maka guru-guru itu juga memainkan mm-hmm. peranan yang sangat signifikan. Mm-hmm. Yeah? Untuk menyatakan sesuatu yang baik-baik, mm-hmm. yeah? Pembelajaran moral mm-hmm. dan juga psikososial kepada pelajar-pelajar. Kalau dari segi persekitaran, maksudnya persekitaran sosial adalah mm-hmm. komuniti kita. Sama seperti mana yang Selangor FM buat sekarang mm-hmm. ini. Maksudnya dengan adanya topik-topik yang memberi mm-hmm. pendidikan mm-hmm. ya, secara tidak langsung, mm-hmm. maka itu juga dianggap sebagai literasi media. Mm-hmm. Literasi media, literasi digital dan mm-hmm. juga literasi psikososial yang secara tidak langsung. Lah. Mm-hmm. Maksudnya kita memberi pendedahan. Mm-hmm. Bila ada orang ada pendedahan, mm-hmm. maka dia lebih dekat untuk belajar tentang sesuatu tu. Termasuk juga kalau kata peranan tadi, semua orang. Maksud kita ni tak semestinya kita DJ, tak semestinya kita kaunselor, tak semestinya kita guru ataupun ibu bapa. Kita orang perseorangan pun kita bertanggungjawab. Kalau kita perlu tegur, cuma kalau kita tengok dekat komen-komen Kaida kan, kalau ada konten-konten ataupun maklumat yang tular, kita pun komen lah yang lebih lebih baik, lebih murni. Kita memang kemungkinan besar kita akan dikecam.
0: Betul.
1: Sebabnya dia mungkin tidak masuk dengan kelompok di situ yang mungkin nak berikan kecaman. Jadi kepada mereka yang memberi kecaman, dia akan dapat sokongan daripada netizen-netizen.
0: Betul.
1: Tetapi kita sebagai individu, kita tetap kena beri teguran setakat yang kita mampu. Jadi peranan itu merangkumi keseluruhan lah, ya, dari segi kerajaan, badan-badan berkanun, ya, NGO dan juga ibu bapa sebagai rujukan kepada anak-anak di rumah. So bila dia keluar tu, dia memakaikan jersey yang disarungkan oleh mak ayah dia. Sekarang ni kita sebut jersey lah, musim sekarang kan.
0: Bagus puan.
1: Jadi dia dah sarung uniform dia. Uniform tu yang dia dapat daripada mak ayah dia. Macam mana mak ayah dia cakap, macam mana mak ayah dia ajar, macam mana mak dia asuh dia. So itu yang dia bawa keluar dari rumah.
0: Okey. Baik puan, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, insyaAllah mungkin puan boleh kongsikan apakah amalan mudah yang boleh diamalkan oleh semua pengguna media sosial lah, supaya kita dapat menikmati manfaat teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai baik itulah, nilai hormat, empati dan tanggungjawab terhadap orang lain.
1: Dia hashtag dia nak laju-laju pun nak ke mana. Akhirnya dia macam pimai-pimai tantu je maklumat itu. Yang baik kita dapat.
0: Betul.
1: Juga sahamnya. Yang tak baik kita nak bawa ke mana. Jadi dari segi keseluruhannya, sebelum kita berkongsi, kita berhenti dulu. Berhenti, kita semak, kita fikir dan kita tapis. Kalau ada keperluan untuk kita kongsikan, kita kongsikan. Sekiranya ia memberi manfaat. Jadi kita sendiri pun kena menahan diri ni daripada berkongsi. Kadang-kadang tak faham apa, asal nak kongsi je. Betul. Kalau kata macam dalam grup kan, kita ada grup message-message, kita kebetulan dengan ni kita ada dalam 4 grup.

0: Jadi dalam empat-empat grup ni, A ni akan berkongsi benda yang sama.
1: Yeah.
0: Ha, jadi kita pula nak kena keluarkan balik kan apa yang disampaikan. Maksudnya keterujaan itu biarlah berpada-pada. Sekiranya tidak ada maklumat, tidak ada kepentingan, tak perlulah. Kan? Jadi ia ada benda yang lebih buruk sebenarnya daripada kita berkongsi hal-hal yang tidak baik ni. Ada banyak benda tu yang kita simpan dululah untuk kita kan.
1: Okey, itu dia. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Siti Fatimah Abdul Ghani selaku pegawai psikologi kanan Ketua Seksyen Perkhidmatan Intervensi UPM. Viral bukan segalanya, sebelum kongsi fikir dahulu. Kena ingat Puan Siti Fatimah tadi ada kongsi stop. Itu semak tapis otak positif.
0: Terbaik.
1: Okey, ingat, kita dah ingat dah dalam kepala kita ni. Jadi sama-sama kita amalkan stop tu sebelum kita nak kongsi apa saja perkara-perkara yang terutama sekali perkara viral lah eh. Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda terus dengarkan Selangor FM 100.9.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.50 petang. Jadi maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini kita nak pas baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri menekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita sudah bermasuk untuk segmen yang ketiga. Semestinya segmen PM Lokal bersama saya Cempaka Temankan Anda, okey? Dan Cempaka Temankan Anda untuk 5 jam seterusnya dengan pelbagai cerita, perkongsian menarik, info semasa dan juga lagu-lagu pilihan sepanjang petang dan juga malam sampai pukul 8 malam nanti. Jadi Ida baru saja selesai dalam Hello Selangor tadi. Okey, layan dahulu lagu berbeza kasta Selangor FM.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.

0: 1.09.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Maras Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: baru saja berlalu generasiku. Okey, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini tentangnya kalau sekali dua tersalah telefon tu mungkin boleh dimaafkan kan. Tapi yang ini memang lain macam. Di Jepun, seorang lelaki berusia 29 tahun ditahan selepas dipercayai membuat hampir 20,000 panggilan ke sebuah balai polis dalam tempoh lebih 4 bulan. Dan lebih mengejutkan di sini, ada hari dia dikatakan membuat sehingga 800 panggilan dan kebanyakannya pula hanyalah panggilan senyap tanpa sepatah perkataan. Bukan itu sahaja, dalam beberapa panggilan dia turut dilaporkan mengeluarkan kata-kata kesat kepada anggota polis yang menjawab. Akibat gangguan yang berlaku hampir setiap hari itu, operasi balai polis turut terjejas kerana anggota terpaksa melayan panggilan yang bukan kecemasan. Okey, hasil siasatan juga mendapati tiada sebarang pertikaian ataupun konflik antara suspek dengan pihak polis sebelum kejadian tersebut. Jadi kini lelaki yang tidak bekerja itu sedang disiasat kerana dipercayai menghalang tugas penjawat awam melalui gangguan panggilan telefon yang berterusan.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
5: Wah, dah masuk gaji.
6: Simpan duit.
5: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
7: Hello?
8: Hello.
7: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
9: Maaf, anda mangsa scam.
7: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan.

0: Baik, itu lagu dari Aziz baru saja berlalu. Masih terselah Ayumu. Okey, sekarang 3.39 minit petang dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini kita nak dengarkanlah dua buah lagu daripada Dato' Hatan menanti anda. Okey, lagu yang pertama. Namun

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Maras Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 446. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 448. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 446.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
6: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
7: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman.
6: Menentang kekejaman.
8: Kami di Selangor FM
4: prihatin
6: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
6: Palestin.
4: Palestin.
6: Palestin.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
0: DM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

pertama kali. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Terima kasih diucapkan. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan kami, bukan sekadar dengar di radio saja. Anda juga boleh dengarkan kami secara online menerusi RTM Klik. Mudah saja kalau nak cari kami, okey. Tekan saja Selangor FM 100.9. Okey, baiklah, untuk makluman anda, maksudnya waktu azan asar pada jam 4.46 petang.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dan juga aku punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, koperasi dan kesejahteraan komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosri Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabir urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Florent Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam peringkat itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak, manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kita dah pun berada di jam ketiga dalam PM Lokal bersama saya Cempaka Temakan Anda, okey. Dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Dr. Hanani Kamarudin, iaitu selaku pengasas klinik Dr. Hanani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cempaka. Yeah. Selamat petang.
0: Selamat petang. Apa khabar doktor?
1: Alhamdulillah, Cempaka sihat?
0: Alhamdulillah, sihat juga. Dan doktor, hari ini tajuk kita penjagaan kesuburan wanita. Okey, kalau doktor, kalau kita imbas semula perjalanan doktor, macam mana sebenarnya bermula penubuhan klinik ini dan apakah misi utama yang doktor pegang sampai hari ini dalam membantu khususnya wanita dan juga pasangan yang mendapatkan rawatan? Silakan.
1: Okey, saya adalah doktor perubatan yang bertugas di klinik Dr. Hanani Pahat Johor. Yeah. Dan kita akan berkembang seterusnya insya-Allah sampai ke Selangor. Tahun ini adalah tahun ketujuh saya merawat wanita dan memang fokus kita kepada wanita.
0: Okey.
1: Dia bermula sebab apabila bila kita ke klinik, saya bila kita nak minta rawatan daripada doktor lelaki tu, kita rasa macam
0: malu.
1: Malu. Jadi dengan itu saya memperkasakan kesihatan wanita. Ada doktor wanita di sini dan awak boleh cari doktor wanita, dan doktor wanita pun sama hebatnya juga dengan doktor lelaki.
0: Betul. Jadi kalau kita lihat sekarang ni doktor, ramai yang berkahwin pada usia yang agak lewat kan, dan ada juga pasangan yang mengambil masa untuk memperolehi zuriat. Pada pandangan doktor kan, adakah perkara ini lebih dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup ataupun sebenarnya penjagaan kesuburan memang perlu diberi perhatian lebih awal?
1: Betul, kalau kita tengok kan sekarang, remaja sekarang sudah mula bekerja sejak usia 18 tahun lagi. Dah mula kerja kilang, dah mula makan tak menentu, tidur tak menentu, dah mula kalau yang belajar sibuk belajar sampai tidur pun tak cukup, makan pun tak cukup. Dan ini bagi saya, okey, kita kan apa yang ada. Oh, saya sempat makan pukul 7. Oh, pukul 7 je. Dan sekali tu kita akan makan sangat banyak. Itu belum lagi soal tidur lagi. Tidur tak cukup tidur. Kadang-kadang kerja sampai lewat malam, OT. Dan inilah faktor kenapa kesuburan kita semakin lama semakin rendah di Malaysia.
0: Adakah ia berkaitan dengan usia, doktor?
1: Betul. Sebenarnya seorang wanita, dia semakin berusia, dia akan semakin tidak subur. Dia berbeza dengan lelaki. Lelaki semakin dia tidak ada tempoh masa sehingga 70 tahun, dia masih lagi boleh menghamilkan wanita. Tetapi tapi kalau wanita semakin, dia bahasa dia macam ni, Cempaka. Anda lebih subur hari ini berbanding besok.
0: Okey, begitu. Jadi sepanjang doktor berjumpa dengan pesakit kan, tentu orang kata banyak salah faham yang doktor dengar tentang kesuburan wanita ini. Jadi apakah antara mitos yang doktor paling kerap dengar dan apakah fakta sebenarnya yang masyarakat perlu tahu?
1: Mitos yang paling saya selalu dengar adalah tunggulah dulu, nanti adalah tu. Jadi kebanyakan pasangan yang berkahwin, dia akan cakap jumpa doktor tu adalah last usaha mereka. Dia akan diurut dulu, dia akan cuba makan vitamin dulu, cuba macam-macam dulu. Tapi sangat sedikit mereka yang datang dan jumpa kami, doktor, doktor kenapa saya sudah berumah tangga selama 6 bulan dan saya ada period yang teratur, tapi kenapa doktor saya masih juga tidak hamil? Jadi doktor akan melakukan pemeriksaan kepada kedua-dua suami dan isteri. Jadi tidak adalah fitnah, oh kau lah tu mandul, oh kau lah tu mandul. Jadi kedua-duanya perlu diperiksa betul dan dapatkan. Kita akan bernasihat berdasarkan masalah anda tu sendiri.
0: Okay. Jadi sebenarnya bilakah masa orang kata yang paling sesuai untuk mereka mendapatkan nasihat ataupun menjalani pemeriksaan kesuburan, doktor?
1: Bagi saya yang paling bagus adalah jika anda ada period yang teratur, tinggal serumah, suami isteri tinggal serumah, melakukan hubungan suami isteri 3 kali seminggu, tapi mesti belum hamil, cukuplah 6 bulan. Waktu menunggu anda hanya 6 bulan. Kalau berada di rumah yang sama, melakukan hubungan berkala, period pun teratur, suami pun sihat, tapi tunggu juga bertahun-tahun.
0: Okey doktor, kita nak berehat sekejap.
1: Boleh.
0: Okey, kita layan dahulu lagu dari Projek Pistol Wanita Seluruh Dunia Selami FM.

0: kita masih lagi dalam segmen Based on Air petang ini. Dan hari ini tajuk kita penjagaan kesuburan wanita. Kita bersama dengan Dr. Hanani Kamarudin, iaitu pengasas klinik Dr. Hanani. Okey, Doktor?
1: Hai.
0: Ya, nak tanya ni, selain mendapatkan rawatan di klinik doktor kan, apakah amalan harian yang doktor sarankan untuk wanita menjaga kesihatan reproduktif mereka? Mungkin dari segi pemakanan, kesenaman ke, doktor?
1: Betul. Saya sangat mencadangkan semua wanita yang baru berniat nak berkahwin, nombor satu, mulalah untuk menjaga makan. Pilih makan makanan yang betul, makan makanan yang berkhasiat. Okey, simple je. Satu hari wajib ambil buah. Ikutlah
0: buah apa-apa
1: apple
0: pun
1: ke buah. Ada yang cakap buah kiwi, ada yang cakap buah strawberry. Yang penting buah. Satu hari mesti ambil buah. Kedua, mesti kena ada waktu di bawah matahari. Sebab itu adalah sumber vitamin D yang paling semula jadi. Vitamin D kita boleh dapat bila kita pergi bersenam, bila kita keluar gardening dekat depan rumah. Itu cuma je, keluar je dapat matahari. Dapat meningkatkan kesihatan reproduktif sehingga 60%.
0: Mahu tak mahu je doktor nak buat.
1: Lepas tu yang ketiga, bergerak aktif. Jangan pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Cuba cari masa untuk brisk walk, cari masa untuk bersenam, cari masa untuk simple je weightlifting ke macam mana. Jadi ini semua menjimatkan duit. Kita tak pakai modal pun. Jadi, buat ini dulu, ubah cara hidup kita dulu.
0: Jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan satu pengalaman ataupun kisah yang paling memberi inspirasi, khususnya untuk pasangan yang masih berusaha dan orang kata tak putus harapan untuk mendapatkan cahaya mata, doktor.
1: Saya nak kongsikan satu kisah patient saya yang sangat saya ingat sampai sekarang. Dia dah 17 tahun kahwin. Dia berbadan besar, saya 137 kilo. Jadi dia mengalami perdarahan demi perdarahan sehingga doktor kata awak ni dah kena buang rahim dah ni. Tak boleh mengandung dah ni. So dia datang dekat saya, kita bersama-sama dengan dia buat ubah cara hidup dia, jaga makan dia semua. Dan dengan bantuan sedikit ubat, dengan penantian selama 18 tahun, Allah hadiahkan dia cahaya mata.
0: Alhamdulillah.
1: Ya Allah, dia gembira, saya gembira. Dan paling indah, itulah pengalaman yang saya rasa setelah 18 tahun, setelah semua doktor suruh dia buang rahim, setelah dia dah putus asa dengan hubungan mereka berdua, dah ambil anak angkat dah pun. Allah hadiah dia juga anak anak sendiri.
0: Yelah, lama dalam tempoh 18 tahun tu, doktor.
1: 18 tahun.
0: Betul. Jadi kalau ada pendengar kita yang ingin mendapatkan maklumat tentang kesihatan reproduktif wanita ini ataupun membuat pemeriksaan kesuburan ataupun ingin mendapatkan konsultasi bersama doktor sendiri, jadi bagaimana mereka boleh menghubungi Dr. Hanani?
1: Boleh WhatsApp saya di 012-664-0463. Saya ulang balik, 012-664-0463. Atau cari saya di Dr. Hanani Official Instagram. Ada di TikTok juga Dr. Hanani. Boleh cari saya kat mana-mana, nama saya Dr. Hanani.
0: Baik, terima kasih doktor.
1: Terima kasih Jepang untuk waktu ini.
0: Rancang ni nak datang konti kan?
1: Ya, tapi tak apalah. Adalah pula ujiannya.
0: Ya, faham. Tak apa, doktor dah bersama-sama kita melalui talian pun dah kira okey dah ni.
1: Semoga bermanfaat juga information yang saya sampaikan. Semoga semua wanita yang mendengar hari ini dia rasa macam, oh, aku ada harapan juga rupanya. InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih sekali lagi doktor kerana sudi bersama dalam segmen Based on Air petang ini.
1: Terima kasih, Syampaka.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, kita selepas ini akan ada segmen khas Suara Penyokong. Jadi jangan ke mana-mana, layan dahulu lagu La Bamba Selangor FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah, kita dah pun melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 dan setiap perlawanan tu semakin mendebarkan dengan aksi yang tak boleh kita jangka, okey. Dan sekarang ini masa untuk kita dengarkan voice note dalam segmen khas suara penyokong petang ini, okey. Anda boleh hantarkan di WhatsApp kami di 019-330-4425. Juga kalau nak konti pun boleh juga, sangat dialu-alukan. Mailah 0327-3203 ataupun 22 87-3204, okey?

0: Kecil kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shoulder of Holland! Oh, wonderful! He has nailed it for Norway! Their greatest day!
2: In a bystander, and then he steps forward to win the match. I mean, he puts this away like it's a casual strike in training. It's as easy as that. But it's deadly.
3: Okay, itu dia. Sedikit sedutan perlawanan tadi. Memang keputusan yang orang kata mengejutkan ramai apabila Norway berjaya mendahului Brazil. Okay, sekarang cepat kita nak dengarkan pula pandangan dari anda. Okay, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Pagi.
3: Ya, siapa tu?
4: Go!
3: Wow, go! Lagi! Siapa tu?
4: Yalah, saya jangka mula-mula. Ini Abang Zali ni.
3: Abang Zali. Okey, Abang Zali. Okey, nak tanya Abang Zali ni. Kan,
4: saya jangka kemungkinan
3: Brazil.
4: Brazil mana ataupun Sri. Cuk.
3: Norway.
4: Norway mana? Di 2-1.
3: Ya, jadi Abang Zali, adakah ini antara keputusan paling mengejutkan setakat Piala Dunia 2026, Abang Zali?
4: Yalah.
3: Ya.
4: Sebab apa? Yalah, Brazil kan kita kenal kan? Selain pada Argentina, Brazil yang kita kenal sekali kan?
3: Ya.
4: Dia jatuh pula kan?
3: Ya. Jadi Abang Zali, dengan kemenangan ini, Abang Zali, sejauh mana Abang Zali melihat peluang Norway untuk terus melangkah dalam kejohanan?
4: Norway lawan mana nanti? England eh?
3: England?
4: Norway nanti cukup akhir dia lawan mana nanti?
3: Nanti saya kongsikanlah.
4: Cuba kita cakap lah. Saya ingat kan lupa. Mengantuk sangat.
3: Mengantuk tak cukup tidur. Abang Zali, mungkin kalau Abang Zali ada mesej nak disampaikan kepada pasukan pasukan Brazil selepas mereka tersingkir daripada saingan.
4: Saya ingat ini mungkin dah tak ada rezeki dia orang kan. Bukan Brazil saja, Jerman pun tak ada rezeki. Korea pun tak ada rezeki. Melanda pun tak ada rezeki. Nampaknya negeri-negeri tahun ni negeri-negeri yang tak pernah masuk kecuali kemungkinan Argentina lah kan. Dengan Pantis ada ialah yang popular lah. Tapi lah kejayaan pada pasukan Brazil, tanya lah walaupun tak masuk. Nampaknya tahun 2013 tak ada minimal lagi.
3: Okey, terima kasih Abang Zali.
4: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okey, itu Abang Zali kita. Dan kita nak dengarkan voice note yang dihantar dari Asing di Klang.
5: Pada saya, game pagi tadi memang sangat-sangat menarik lah, antara Brazil dan Norway. Semangat Viking yang dibawa oleh Norway memang begitu-begitu menyerap dalam jiwa penyerang Norway, Holland, yang menyumbatkan dua gol yang cukup menarik. Dan untuk Brazil, saya rasa nasib tak menjelbahi pasukan Brazil, mana penalti yang didapat pada awal masa pertama tu disisirkan. Jadi kalau mungkin kalau gol tu masuk, mungkin permainan akan berubah dan agak lebih lagi menarik. Dan peluang tu disisirkan oleh pasukan Brazil. Dan juga kehebatan keeper Norway yang bagi saya memang cukup-cukup hebat. Banyak penyelamatan di depan gawang yang begitu hebat lah. Dan juga memastikan kemenangan mutlak untuk Norway dan menafikan kemenangan untuk pasukan Brazil. Jadi apa-apa pun, bagi saya tahniah Norway kerana bermain dengan baik. Dan juga takziah untuk Brazil kerana tahun ini terpaksa pulang lebih awal dan mungkin dipengaruhi oleh kecederaan yang dialami oleh Neymar, lambat masuk merencatkan ataupun mencacatkan serangan untuk Brazil. Jadi tanah cakap Norway dan juga Haaland.
3: Baik, itu je voice note dari asing yang berada di Kelang. Kalau anda nak hantarkan, anda boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 0322-87-3203 ataupun 2287-3204. Lain dah lupa nama.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di semua lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia, aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi berikut. Di lebuh raya baru Lembah Klang, NKWI 1 arah utara, Subang ke Damansara, Plaza Tol Jalan Duta ke Bukit Lanjan, dari arah selatan Bukit Lanjan ke Damansara. Di lebuh raya utara selatan, hubungan tengah elit E6 arah utara perlahan, Putrajaya ke Bandar Saujana Putra, dari arah selatan Shah Alam ke Ebor, Bandar Serenia ke persimpangan Nilai Utara. Di lebuh raya Sungai Besi, Bes Raya E9 arah selatan, Salak Jaya ke Kuchai. Di lebuh raya Pantai Baru, NPE E10 arah selatan perlahan, Bansar ke Lembah Pantai dari arah barat, Sunway Pyramid ke persiaran kewajipan. Di lebuh raya Damansara Puchong, LDPE 11 arah utara, Puchong Perdana ke Puchong Intan, Jalan Majlis ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI dan Plaza Tol Pencala ke Seri Damansara. Dari arah selatan, TTDI ke Kelana Jaya dan Plaza Tol PJS ke Puchong Industri. Di lebuh raya Kemuning, Shah Alam, LKSA E13 arah selatan, Kota Kemuning ke persiaran Anggrek Mokara. Dari lebuh raya Kuala Lumpur, Putrajaya Max E20 arah selatan, Kuchai Lama ke Bukit Jalil. Di lebuh raya skim penyuraian trafik KL Barat Sprint E23 hubungan Damansara, Seksyen 16 ke Kayu Ara. Di hubungan Kerinci, Intan ke Sri Hartamas. Di hubungan Pencala, TTDI ke utara, TTDI utara ke Pencala.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, serta penyokong ada pandangan tersendiri dan ada juga ramalan dan pilihan pasukan yang mereka sokong. Jadi sekarang ini masa untuk kita dengarkan suara penyokong ini daripada voice note yang dihantar dari Siti Fatimah yang berada di Nilai.
2: Okay, assalamualaikum. Saya Puan Siti Fatimah dari Nilai, Negeri Sembilan. Jadi pengalaman berkaitan dengan musim bola sekarang kan, jadi keluarga tu agak meriah. Kalau selalunya dekat-dekat bulan puasa kan, ataupun musim raya, kita akan meriah. Tapi sekarang ini musim bola pun memang sangat meriah. Maksudnya anak-anak dan suami dia berjaga. Jadi kita pun sebagai ibu, nak tak nak, suka ataupun tidak, kita akan merelakan diri kita untuk bersama dengan mereka.
1: Betul,
2: juga.
1: Betul, setuju.
2: Jadi suasana tu kita agak santai dan juga bahang dia tu terasa, walaupun mungkin kita ni tak adalah kata macam tahu sangat bola sepak ni kan. Tetapi macam anak saya pun memang bermain bola sepak, jadi jiwa bola tu agak melekat lah dengan saya. Cuma kalau dari segi kemahiran-kemahiran tu tak tahulah. Cuma bila ada musim sekarang ni, kita pun terikut, kita tak nak ketinggalan. Itulah seronok dia tu.
1: Okey, terima kasih Siti Fatimah dan juga kiriman dari
3: Hello Selangor FM.
1: Hello.
3: Pisang emas bawa belayar, masak sepiji di atas peti. Argentina turun berasi, impian juara sentiasa di hati. Saya Wira dari Melaka, penyokong Argentina. Argentina akan juara Piala Dunia pada kali ini. Go Argentina!
1: Baik Wira, terima kasih Wira. Dan juga Kak Zaini di Puchong katanya, selamat petang Cepaka. Dah tak ada balik dah, jalan kaki tak apa, sekurang-kurangnya dapat juga satu gol. Terima kasih Kak Zaini, hantarlah juga voice note Kak Zaini. Juga kiriman dari Cikgu Noli yang berada di Berang Tanjung Malim Perah. Hai Cepaka, hai Cikgu. Katanya selamat petang, petang yang hangat nak hujan. Orang Perah hadir katanya. Katanya Brazil kecundang, England marah. Apakan daya, bola itu bulat. Sebarang kemungkinan boleh berlaku. Betul Cikgu. Jadi apa-apa pun, tanya pada pasukan yang berjaya, tanya juga buat yang kecundang yang mana mereka telah melakukan sebaik mungkin, cuma nasib tidak menyebelahi. Cikgu Noli, hantarlah kiriman voice note Cikgu, nak jugalah dengan suara Cikgu kan, di WhatsApp kita 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 2287-3204.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah, kita masih lagi dalam segmen khas suara penyokong. Semua orang ada ramalan, okey, dan setiap orang juga ada pasukan kegemaran masing-masing. Jadi sekarang kita nak dengarkan pula suara anda dalam segmen suara penyokong di Selangor FM. Okey, anda boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh, okey, 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana tu?
2: Saya Alang Nizam.
1: Alang Nizam. Alang Nizam dari mana, Alang?
2: Daripada Sabak Bernam.
1: Sabak Bernam, Selangor. Okey, Alang, nak tanya ni, siapa pilihan anda esok pagi? Portugal ataupun Sepanyol?
2: Semestinya Portugal.
1: Portugal, kenapa?
2: Kerana ada player yang kita kena bagi piala terakhir untuk dia lah. Terakhir hidup dia. CR, Cristiano Ronaldo.
1: Okey, baiklah. Jadi berdasarkan prestasi setakat ini, Alang, adakah Alang rasa ada kejutan akan berlaku dalam pusingan 16 kali ini?
2: Jadi kita tengok daripada game sebelum-sebelum ni, Portugal memang agak susah sikit lah untuk menang. Tapi kita bola sepak, kita tak boleh jangka. Portugal mesti berhabis-habis untuk menang untuk cup kali ini. Sebab Ronaldo yang last kali. So, kali ke mereka kalah lawan Spain, Ronaldo akan terlepas untuk Piala Dunia yang pertama.
1: Okey, baiklah. Jadi siapa pemain kegemaran awak, Lang?
2: Semestinya Cristiano Ronaldo.
1: Okey, jadinya mungkin ada ucapan semangat awak nak sampaikan kepada mereka? Bila lagi kan?
2: Okey, jadi kalau mereka faham ni, saya cakap good luck, all the best dan semoga kemenangan berpihak kepada tim Portugal untuk esok pagi.
1: Baik, 3 pagi eh? Bersengkam mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam.
1: Okey, baiklah, itu Alang. Kita nak dengarkan pula kiriman rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang hantar di WhatsApp kita 019-330-4425 antaranya.
3: Hai, saya Sally.
1: Hai, Sally.
3: Untuk World Cup tahun ini, saya menyokong pasukan England. Football is coming home.
1: Okey, itu Sally. Dan seterusnya.
4: Hai, I'm Hasmita. I choose Maghribi for World Cup champion this year. Tahya Al-Maghrib. Tahya Usul Al-Atlas. Himadima Al-Maghrib.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Baidu The Queen baru saja berlalu. We are the champion. Okay, sekarang 6.29 minit petang. Jadi terima kasih kepada anda semua yang telah menghantarkan kiriman voice note anda kepada kami untuk segmen suara penyokong. Okay, dan juga buat anda yang ada call di konti, jutaan terima kasih juga tak terhingga diucapkan untuk anda. Okay, dan selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawaddah dengan tajuk hari ini, Dosa Meninggalkan Solat Bahagian 2.

0: Mawaddah.
1: Namanya raja yang zalim. Ni bila sebut raja ni bukan sultan saja, bukan agung saja, pemimpin. Pemimpin. Bila sebut pemimpin, jangan tengok kat PM aja. Jangan tengok dekat menteri besar aja. Tengok pada diri sendiri juga. Pasal apa? Kita dipimpin siapa? Ada pimpin keluarga. Tu dia. Ustaz, kami beruntung lah, bujang lagi. Tak ada pimpin diri sendiri. Sebab Allah pesan, jangan menzalimi, bukan setakat menzalimi orang lain. Jangan menzalimi diri sendiri. Jangan menzalimi diri sendiri. Kemudian yang ketiganya, orang yang minum arak dan tuak. Dan yang keempat, orang yang derhaka akan kedua orang tuanya. Dan kelima, orang yang berjalan dengan mengumpat-ngumpat orang. Ni sekali lagi kita pesan, mengumpat bukan dosa kecil, tuan-tuan, puan-puan, makcik-makcik, adik-adik. Mengumpat bukan dosa kecil, mengumpat dosa besar. Macam mana mengumpat? Yang duk buat sekarang. Yang duk buat sebelum ni lah. Apa itu mengumpat? Bila Nabi sebut, bila kita katakan satu benda yang betul kepada seseorang, tentang seseorang, yang kalau orang tu dengar benda betul yang kita cerita tu, dia tak suka. Jadi itu dipanggil ribah, dipanggil mengumpat. Maknanya kalau kita cerita, contoh-contoh kita cerita, kau tahu tak kawan kita tu yang rajin duduk semayang sebelah engkau tu, kau tahu tak dia ni kalau dia kentut busuk, contoh, dia kentut busuk satu. Dah lah kentut busuk, kalau dia kentut memang dia tak ada bagi isyarat dah, dia angkat je keluar. Contoh tu kan, kawan tuan punya cerita ni kalau dia dengar, dia seronok ke dia tak suka kan? Kalau dia pun suka tak apalah, boleh cerita kan? Tapi kalau dia tak suka, maknanya yang kita cerita tu dipanggil mengumpat. Esok kena minta maaf dengan dia, kena minta maaf sebelum mati. Jangan minta maaf kat kubur, dia tak boleh jawab kan? Ada yang kata, ustaz, saya rasa bersalah dengan kawan saya, tapi kawan saya dah meninggal, ustaz. Apa yang kamu dah buat? Oh, saya banyak mengumpat dia, ustaz. Mengumpat itu, mengumpat ini. Ya, boleh tak kalau saya minta maaf dekat kubur dia? Ya, boleh lah nak minta maaf kat kubur ke, minta ampun kat mana-mana. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau masih hidupnya, kalau kau beritahu kau buat salah dengan dia tu agak-agak, kau dia macam mana? Kalau dia maafkan, okey lah. Kena dia tampar kita macam mana? Dia lempang saya, ustaz, kalau masih hidup. Sebab itu saya saja nak minta maaf dia masa mati. Tu dia. Kau letak bangun kawan tu kan? Jenuh nak minta maaf kepada orang yang kita umpat tu. Maka hati-hati bila nak bercerita. Sebab itu, di antara cerita paling seronok dalam dunia adalah cerita pasal orang. Pasal apa pula paling seronok? Ya, betul. Cerita paling seronok, cerita pasal orang, dan itulah paling dosa. Paling salah. Tu kita kena ni. Jangan ambil apa yang saya cakap separuh je. Cerita paling seronok, cerita pasal orang. Tu dia potong, post kat Facebook. Bukan. Cerita paling seronok tentang orang, tapi itulah cerita paling berdosa. Pasal apa ni? Cerita pasal orang, biasa tak banyak orang bila cerita tentang kelebihan orang. Banyak orang bercerita tentang keburukan orang. Tu seronok tu, menambah-nambah cerita dia. Nah, gitu. Na'udzubillah min zalik. Dan yang keenam, orang yang dusta. Orang yang dusta, suka cakap bohong. Ini kena hati-hati. Sikit-sikit kelentong, sikit-sikit kelentong. Tu tak boleh. Ada ke bohong sunat, ustaz? Tak pernah buka kitab ada bohong sunat. Tapi ada bohong yang dibenarkan. Itu pun ada, tengok beberapa pengecualian. Tapi kalau kita ni kena tengok lah, bohong manjang ke? Tak bohong sunat dah, memanjangnya bohong. Itu lain, itu tak boleh. Kena jadi orang yang benar. Benar. Kemudian yang ketujuh, kata Nabi SAW, di antara 10 jenis golongan ni, yang ketujuh, orang yang tiada memberi zakat. Dan ke-8, orang yang buat naya ke orang, aniaya orang lain. Dan ke-9, orang yang meninggalkan sembahyang. Ni ke-9 lah cerita dia kan, orang yang meninggalkan sembahyang. Dan yang ke-10, orang yang mengadu-ngadu. Maksud mengadu ni mengadu domba. Masuk mengadu domba, tukang asut, bagi bergaduh. Bagi bergaduh di antara satu orang ni, satu orang ni. Itu saja. Tukang asut ni dosa besar. Dosa besar maknanya, ni termasuk dalam golongan ni. Kata Nabi, melainkan apa dia, maka bahawa ia taubat daripadanya. Maknanya dosa-dosa ni semuanya dosa yang boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala. Syaratnya kena bertaubat lah. Maksud taubat bukan sahaja menyesali akan dosa ni, bahkan tak buat dah benda ni. Contohnya kalau bertaubat daripada mengumpat, jangan cerita dah pasal keburukan orang. Itu dia. Ustaz, kalau tak ada cerita pasal orang, nak cerita pasal apa? Ceritalah sang kancil dengan sang buaya ke. Ceritalah apa-apa yang lain selain daripada orang. Kalau nak cerita pasal orang boleh, tapi cerita tentang kebaikan orang, itu tak mengapa. Macam cerita-cerita tentang kisah Nabi, cerita tentang apa nama Allah SWT, kisah-kisah kejayaan orang, macam itu tak apa, tak ada masalah. Okey.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Dan yang ke-10 kita. Adapun orang yang meninggalkan sembahyang itu berganda-ganda seksanya, maka didatangkan pada hari kiamat meletakkan kedua tangannya atas tengkuk dia. Orang yang sembahyang ni, tangan dia ni akan diletak dekat tengkuk dia, maka segala malaikat akan memalu mereka itu akan dia. Pukul mereka. Dan dibuka baginya pintu neraka Jahannam, maka masuklah ia seperti kilat. Gugurlah kepalanya dahulu. Macam mana? Orang tak semayang, dia masuk neraka dalam cerita ni, malaikat pegang macam ni. Pegang macam ni, kepala kat bawah. Kan, kepala kat bawah pegang, tolak macam tu. Maknanya, dia turun meluncur laju macam kilat. Ni. Punya tak sabar masuk neraka. Na'uzubillah. Tu dia. Malaikat campak macam tu sekali. Kita ni biar masuk tempat apa yang masuk dengan kilat? Kita ni biar masuk dengan kilat tempat syurga Allah Ta'ala. Biar kita ni minta Allah Ta'ala jadikan kita masuk syurga seperti kilat. Jangan masuk dalam golongan masuk neraka seperti kilat. Tu memang orang paling pertama kena pukul kita lah dulu lah. Pasal apa? Sampai dulu. Kan? Orang lain baru turun, kita sampai dah. Tu dia. Na'uzubillah min zalik. Dan bersama-samalah mereka itu dengan Qarun dan Haman pada neraka yang terkebawah. Ni orang yang meninggalkan sembahyang. Dan cerita daripada Rasulullah SAW bersabda, ia tiada halal harta zakat pada orang yang meninggalkan sembahyang. Dan tiada harus kita kedudukan dengan dia, dan tiada harus sekampung dengan dia. Bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan laknat atas dia. Ni part yang saya cerita sebelum ni. Kita ni tak boleh berkawan dengan orang tak semayang. Sama macam tu. Bukan tak boleh berkawan saja, tak boleh duduk sekampung dengan orang tak semayang. Macam mana ni ustaz? Kan, pisah tukar dua tak ada. Kan, ni nak bagi tahu bagaimana ancaman dia. Bagi tahu begitu hinanya orang yang tak semayang di sisi Allah. Orang yang tak semayang ni macam mana ni? Orang yang dia tahu kewajipan semayang tapi dia tak nak semayang. Tapi kalau dia tahu, dia tak tahu tentang kewajipan semayang dan dia tak semayang, menjadi tanggungjawab kita pula nak bagi tahu dia.

0: Tapi dia tinggal sembahyang sebab dia tak tahu. Dia tahu tapi dia tak nak sembahyang. Ha, ni di antara orang yang macam ni. Tapi kalau dia tahu tentang kewajipan sembahyang tapi dia ingkar, dia kata sembahyang ni tak wajib pun. Malam tadi aku mimpi datang suara kata, "Wahai Haji Liman, ada Haji Liman sini."
1: Tak ada.
0: Ha, kan. Ha. Contoh ah, ha. Tiada kena mengena antara hidup dan mati. "Haji Liman, mulai daripada esok pagi subuh tak payah dah pergi sembahyang. Sesungguhnya engkau di kalangan ahli syurga." Kita pun seronok dengar macam tu. Kita berkata, "Hai suara, siapa engkau? Siapakah dia kau?" Maka jawab suara itu, "Akulah Tuhanmu," dia kata gitu. Confirm syaitan. Ha, tu dia. Ha, kita pula tak ada ilmu, kita dengar macam tu, "Ya Allah, bangun-bangun tu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau tak bagi aku semayang dah rupanya." Ha, kan, rupanya aku dah jadi ahli syurga dah. Buat apa aku semayang dah? Ha, janji engkau sangat baik ya Allah, terima kasih. Kita pun relax aje. Allahuakbar, Allahuakbar, azan kat masjid. Dia, "Haji Rehman, jom semayang." "Eh, korang pergilah. Korang belum tentu syurga dah ke? Aku dah ahli syurga ni." Ha, macam tu lah lebih kurang. Ha, kan? Ha, jangan. Tak ada. Ha, kan? Tak akan ada. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mimpi yang sama. Ha, lebih kurang mimpi yang sama lah. Ha, dan dia tengah tidur, datang satu suara. Ha, "Mulai esok kau tak payah buat amalan dah. Kau ni memang tanda-tanda ahli syurga tu sangat nampak." Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Ha, suara yang datang dengan suara sedap yang macam-macam lah. Ha, lalu Syekh Abdul Qadir tanya, "Siapakah engkau ni yang cakap ni?" Maka dia kata, "Akulah Tuhanmu." Lepas tu Abdul Syekh Abdul Qadir kata apa? "Celaka engkau. Kan? Tiba-tiba Tuhan nak suruh aku tak payah semayang." Kan? Gitulah. Ha, kan? "Celaka engkau wahai iblis. Celaka engkau wahai syaitan." Dia bangun dari tidur, ludah luar kiri. Macam tu lah habis kurang. Ha, kan? Ha, dia tak tertipu. Ha, kita jangan tertipu lah. Ha, tidur-tidur mimpi patut ular. Bangun-bangun senyum-senyum. Senyum-senyum. Pasal apa ni? Nak kahwin kan. Biasa orang kita ni kalau mimpi jumpa patut ular je kahwin. Ha, kan. Ha. Abang kata tengok keadaan lah. Bukan tak betul semuanya ustaz. Betul. Ada juga yang betulnya. Ada yang kurang betul. Cuma nak katanya, jangan terikut dengan mimpi yang kita ni tak sampai tahap tu. Gitu. Jadi Nabi kata, tak boleh sekampung dengan, tak boleh sekedudukan dengan orang yang tak sembahyang. Sebab apa yang sampai macam tu sekali? Sebab dia kata waktu ni orang ni tidak mendapat kasih sayang Allah. Dia mendapat amarah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tengah marah pada dia. Orang panggil semayang, dia tak semayang. Dia duduk main kerem ke, main damaji. Sampai habis isyak, masuk isyak tak semayang, duduk tengah tu lah. Tu dia. Ni kena pesan lah kawan-kawan. Kena ajak sama-sama. Kalau macam tu ustaz, tak boleh lah kami duduk sekampung dengan dia. Sama ada kami kena pindah ke ataupun dia kena pindah. Ni nak bagi tahu bagaimana tanggungjawab kita nak pastikan dia semayang. Nak bagi tahu pada kita tanggungjawab kita untuk pasal dia tu kawan kita. Dia tu saudara kita. Dia tu adik-beradik kita. Jadi kita nak supaya dia ni balik pada agama. Semayang juga. Itu yang kita nak buat. Ha, tapi kalau contohnya kita ni semayang, kawan kita tak semayang, tapi kita relax je. Dengar azan, "Jap lah, aku nak pergi semayang." Macam tu je. Tak ada pun kita nak ajak dia, "Jomlah kita semayang." Tak ada pun kita nak bagi tahu dia, "Kau tahu tak kau tak semayang? Dosa kau banyak ni." Ha, tu dia. Tak ada. Berasa macam, tak apalah. Pandai-pandai kau lah. Kau pun dah besar, boleh fikir sendiri. Ha, macam tu lebih kurang. Ha, walaupun banyak orang boleh cakap macam tu, dia dah besar. Kan? Bukan tak pandai, bukan tak boleh fikir. Biar dia fikir sendiri. Sebenarnya, banyak juga manusia yang memerlukan peringatan. Sebab itu Allah sebut, "Wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin." Bagilah peringatan. Sebab apa? Peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang beriman. Tara macam tu pun Allah suruh bagi peringatan. Boleh ke kalau contohnya, boleh ke kita ni fikir-fikir sendiri? Boleh. Tak ada masalah. Kalaulah agama ni Allah kata hanya cukup sekadar fikir-fikir, kan? Allah tak perlu pun hantar Nabi dan Allah tak perlu pun turunkan Quran. Sebab apa? Sendiri mau fikirlah. Ha, macam tu lah. Ha, bukan maksud saya sebab apa tu sendiri fikirlah. Bukan, maksudnya Allah kata, pandai-pandai kau lah cari kau punya agama. Pandai-pandai kau lah cari macam mana nak cari aku. Tak. Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Quran. Untuk apa ni? Jadi bagi peringatan. Bila Nabi tak ada, Al-Quran tu kekal. Sebagai apa? Peringatan yang berterusan. Sambung para alim ulama. Ambil Quran, sebut ni peringatan dia. Ambil Quran, sebut inilah apa yang Tuhan nak. Inilah apa yang Tuhan perintahkan. Ha ni. Maka itulah peringatan. Bila orang dengar, dia ambil, dia terima manfaat bagi orang beriman. Orang tak beriman, dia dengar saja ataupun dia ij'al asabi'ahum fi azanihim ke udhunihim. Azanihim. Allah ibaratkan bukan usbu', bukannya satu jari letak dalam telinga. Tapi orang tak nak terima hidayah ni, orang tak nak terima ilmu ni, ja'alu asabi'ahum, masuk ni kalau boleh 10 jari ni cocok masuk dalam lubang telinga. Sebab apa? Tak nak terima hidayah Allah Ta'ala, tak nak terima ilmu, tak nak terima agama Allah Ta'ala, ha, ni. Tak nak dengar nasihat, ha, ni. Ha, kalau boleh nak dimasukkan satu jari penuh 10 jari ni dalam dan tinggal tak nak dengar nasihat agama, ha, ni. Sebab itu Allah kata bagilah peringatan. Dan kita ni, tugas kita bagi peringatan. Adik-adik yang belajar tahfiz contoh, ha, bukan sekadar nak hafal Quran untuk diri sendiri tak, tapi bila habis menjadi tanggungjawab yang besar pula nak menyampaikan Quran, nak kita hafal kepada orang.
1: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Ah, bekas Johan bintang kecil kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 730. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 732. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 730.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

Okey, baiklah, kita dah pun berada di hujung di jam yang terakhir. Okey, bersama saya Cempaka Temankan Anda. Dan itu dia, aku dan dirimu baru saja berlalu Ari Lasso dan Bunga Cinta Lestari. Okey, sekarang 7 minit malam. Dan demam Piala Dunia FIFA 2026 bukan saja dirasai di atas padang saja, malah turut memberi tempias kepada peniaga jersi bola sepak. Okey, di mana seorang peniaga menjangkakan jualan jersi akan meningkat berganda sepanjang kejohanan ini apabila semakin ramai penyokong mendapatkan jersi pasukan pilihan mereka. Dan menurut Muhammad Arif Muhammad alias, katanya antara jersi yang paling mendapat perhatian ketika ini ialah Portugal dan Argentina. Okey, jadinya beliau berkata, setiap kali Piala Dunia berlangsung, permintaan terhadap jersi memang akan meningkat kerana penyokong biasanya membeli lebih awal sebagai tanda sokongan kepada pasukan kegemaran mereka. Dan menariknya, kebanyakan pembeli kini dibuat secara dalam talian berbanding pelanggan yang datang terus ke kedai. Okey, layan dahulu. Cinta

0: 1.09.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

anda yang menyambut hari lahir dan juga ulang tahun perkahwinan pada hari ini, okey, cepat kita ucapkan selamat meraikannya, okey. Semoga anda sentiasa sihat, panjang umur, murah rezeki, bahagia bersama insan tersayang, dan juga semoga setiap langkah dalam kehidupan sentiasa dipermudahkan, okey. Lain dahulu, selamat ulang tahun sayang.

0: Hidup anda dengan irama nasi di sisi pilihan tepat.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shared because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
2: Tidak pernah berhenti.
3: Berlaku dan terus berlaku.
2: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
5: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
3: Kami menentang kezaliman.
2: Menentang kekejaman.
6: Kami di Selangor FM
3: prihatin
2: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
2: Palestin.
3: Palestin.

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Tidak semua hari cerah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa hati mendung tanpa sebab yang jelas? Hidup kadang-kadang seperti cuaca. Ada hari yang cerah, terang, hangat. Kita bangun dengan senyuman, langkah ringan, hati lapang. Dan ada hari hujan turun tanpa amaran. Awan gelap menutup langit. Angin dingin meniup tanpa belas kasihan. Segalanya terasa berat. Segalanya terasa suram. Kita ingin menolak, menyalahkan atau memaksa hari menjadi cerah. Tetapi cuaca tidak pernah tunduk pada kehendak kita. Dan begitu juga perasaan. Hari ini, tarik nafas perlahan. Terimalah hujan yang datang. Tidak perlu melawan. Tidak perlu tergesa-gesa mencari cahayanya. Kadang-kadang, hujan itu perlu. Ia membersihkan udara, menyuburkan tanah dan menyegarkan bumi. Begitu juga dengan hati. Hujan dalam hidup membawa pembersihan, membawa kesedaran, membawa kelegaan.

0: mengawal apa yang berlaku. Hidup yang tenang bukanlah tentang langit selalu cerah, tetapi tentang hati yang tetap stabil. Walaupun awan gelap datang dan pergi, hari ini biarkan hujan itu mengalir. Rasakan ketenangan yang lahir ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima apa yang sedang berlaku. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

ewa dengan hidup ni kerana kita ada Allah. Dan Allah takkan pernah tinggalkan kita. Dan Allah sentiasa dekat dengan kita. Walaupun kita merasakan dia jauh. Sebenarnya bukan Allah itu jauh. Tetapi kita yang menjauhi diri daripadanya. Dan dia tak pernah tinggalkan kita. Dan dia sentiasa memandang hambanya. Dan Allah menunggu kita untuk kita meminta pertolongannya. Dan setiap hari Allah tunggu kita. Dalam hadis Qudsi disebutkan 2/3 malam. Kalau kau minta dengan aku, kau sebenarnya kau ada masalah apa ni? Kita yang selalu merasakan Allah tak pedulikan kita. Dan Allah tunggu kita setiap malam ini. Dia nak dengar perkataan kita. Ya Allah, aku ni sebenarnya ada masalah.

Okey, baiklah, terima kasih Kak Ruby yang menyapa kita di WhatsApp Selangor FM. Kata Kak Ruby, salam maghrib Bek Cempaka dari Taman Medan. Hujan, katanya sejuklah sikit kan. Happy Kunti, balik hati-hati. Terima kasih Kak Ruby. Dan tadi kita sudah pun ikuti refleksi dan juga ingat-ingatkan selepas masuk waktu azan maghrib. Jadi selesai sudah tugasan cempaka dalam PM Lokal hari ini. Okey, selepas ini N pula akan sambung temankan anda sampailah pukul 12.30 malam nanti dalam MH812. Okey, cempaka balik dulu. Assalamualaikum, bye.

0: dan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya Najati. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda. Saudara, hari ini hari Senin, saudara. Di minggu yang baru, tanggal 6 Julai 2026, 20 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih buat rakan tugas. Kali tadi bersama dengan cempaka kini jiran saya untuk terus temankan anda. 4 jam hingga penutup siaran kami, jam 12 malam nanti. Pastinya setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey, hari ini hari Isnin, saudara. Dan saya percaya kan, bila hari Isnin ni ramailah yang mula kan, baru nak datangkan mood batik. Dia kata mood kerja tak datang lagi lah kan. Biasalah kan, Monday blues tak pernah selesai eh. Daripada awal kerja hari pertama lapu diri sampai sekarang dah 30 tahun katanya bekerja. Hari Isnin tetap dia kata dengan Monday blues. Okey, ada yang hari ini mungkin bersemangat, mungkin ada yang hari ini melapu kerja kat tempat baru, ataupun mungkin hari ini ada sesuatu yang menarik kan yang berlaku di pejabat dan sebagainya. Apapun, semoga urusan anda dipermudahkan. Okey, teruskan kesetiaan anda, dengarkan Selangor FM. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Kita layan dahulu, ini dia Damar Sutra, katanya Sufi. Terus dengar Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, sekarang dah pun pukul 8.54 minit malam. Selamat malam untuk anda dan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Dan baru saja masuk waktunya tepat pada pukul 8.45 minit malam tadi. Dan saudara, semalam malam nanti, utama semalam malam menanti anda. Lepas tu jam kedua, saya akan terus temankan anda. Okey, yang nak dengarkan lagu anda ke udara boleh saja. Hantar awal lah, orang kata awal tak kalut. Okey, nombor WhatsApp kami ke 1933 04425. Layan dahulu.

Perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Yang itu dia tak suka tak apa katanya. I okay. I okay with that katanya. Aduh, I okay. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Selangor FM di jam kedua. Anda bersama dengan saya and untuk waktu ini. Okay, pastinya juga yang nak hantarkan kiriman macam biasa ya. Jangan lupa anda boleh hantarkan saja kiriman untuk permintaan lagu anda melalui WhatsApp kami 0193304425. Lagu apa agaknya nak dengarkan malam ni kan? Boleh je. Awal-awal hantar pun tak ada masalah. Okey, sebenarnya ada yang nak saya kongsikan juga dengan anda. Siapa yang mungkin baru-baru ni ada pergi ke KL lain, nak cerita berkenaan dengan Ops Ulat KL ni. Tapi jam lagi lah kita layan lagu dulunya. Lepas tu nanti saya kongsikan dengan anda. Sekarang kalau kita hantar orang ke KL kan, dia ada timing tau, 10 minit tau. Kan, anda dah sempat lalu ke belum tu? Untuk bahagian pelepasan tu kan?

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Go! Suara penyokong, satu jiwa, sejuta sorakan. Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ya, itu dia. Okey, abang teksi katanya. Kemain lagi kan untuk semua abang-abang teksi lah. Pemandu e-hailing kita kan. Anda adalah duta kecil, okey? Jadi bila bawa orang kata pelanggan... kan, pastikan menunjukkan contoh yang baik lah. Okay, apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Sama-sama tu nak kongsikan juga dengan anda, bila kita cerita berkenaan dengan duta-duta kecil ini kan, ini berkenaan dengan operasi ULAT lah. Ops ULAT katanya, dilaksanakan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, okay, di Terminal 1 dan T2, yang mendapati terdapat pemandu e-hailing yang berlesen sengaja tidak menggunakan aplikasi tempahan bagi membolehkan mereka mengenakan cas lebih tinggi kepada pelancong untuk meraih keuntungan lah. Dan Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Aramli berkata pemandu terbabit menunggu di Balai Ketibaan bagi memujuk pelancong khususnya warga asing agar menggunakan perkhidmatan mereka secara terus tanpa melalui aplikasi dan menetapkan kadar tambang dan sistem giliran lah. Ni yang tak mau ni. Okey, dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ juga memberi perincian lah mengenai operasi ULAT ataupun kita panggil sebagai Ops ULAT. Ops ULAT katanya. Apa pun tak nak terus kekal saja dengan Selangor FM. Tapi kalau kita sendiri, kita sedia maklum lah kan. Sebab kita memang ada banyak aplikasi yang boleh kita, orang kata, booking e-hailing dan sebagainya. Pastinya kita pun akan tunggu-tunggu timing kan, bila yang masa yang sesuai untuk dapat harga yang lebih murah dan sebagainya. Yalah, tapi bila sebut KLIA, apalagi warga asing dan sebagainya, ingatlah eh, jangan ambil kesempatan tau, tak baik tau, kesian dia orang tau. Dia orang datang sini nak bercuti tau, nanti dia orang dapat nightmare. Dia kata, kenapa lah Malaysia lagu tu, tak nak lah macam tu. Okey lah, yang dahulu ini dia Hazuta Anda, Aku Cinta Kamu, Bob Sentuhan, Selangor FM.

Biasalah tu kan, dalam kehidupan ni memang drama lah kan. Kadang-kadang dia boleh pilih lah, kadang-kadang anda nak jadi watak yang macam mana. Biasanya kita nak jadi hero, heroin kan, watak-watak yang orang kata yang paling teraniaya tu kalau boleh kita lah. Watak-watak baik tu katanya. Tapi kadang-kadang kita lupa tindakan kita, mungkin kita lah jadi penjahat dalam satu cerita tu kan. Okay, sekarang dah pun 9.45 minit malam. Saudara, jangan lupa jam ketiga nanti macam biasa kita ada sembang bola kita bersama dengan tetamu kita. Kita nak tanya berkenaan dengan FIFA Cup 2026 lah bagi tahun ini kan. Dan nama yang kami bawakan, antaranya kita ada penulis bola sepak, kita ada pengulas bola sepak juga. Selain tu kita ada juga peminat bola sepak yang pasti mengikuti perlawanan bola sepak pada tahun ini, dan mereka adalah kumpulan ataupun pasukan daripada negara mana yang mereka sokong kan. Saya percaya anda juga ada pilihan keluarga kan, pasukan yang anda sokong. Tapi yang baru-baru ni saya tengok orang kata satu trend di TikTok, dia buat banyak juga video

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Selangor FM pilihan tepat. Okey, seperti biasa di jam yang ketiga, seketika kita bersama dengan peminat bola sepak kita. Kita ada Encik Azhar di talian sekarang ni. Selamat malam Encik Azhar.
2: Selamat malam. Terima kasih.
1: Apa khabar malam ni? Sihat ke?
2: Sihat.
1: Hari ni hari Isnin tau. Orang kata kalau hari Isnin ni selalu dikaitkan dengan Monday Blues. Awak ada Monday Blues ke ataupun hari ni bersemangat je?
2: Saya bersemangat sebab pasukan favourite saya England menang.
1: Tapi itulah, bila kita nak sebut berkenaan dengan England, ada juga keputusan yang mengejutkan juga sebenarnya untuk perlawanan yang berlangsung untuk hari ini, iaitu kekalahan Brazil.
2: Ya, betul. Pasukan yang 5 kali juara.
1: Kan, begitu mengejutkan dan kalah orang kata walaupun tipis lah, okay, 2-1 oleh Norway. Tetapi kekalahan itu mungkin bagi peminat bola sepak macam Encik Azhar sendiri, adakah ianya sesuatu yang mengejutkan ataupun seperti yang dijangka terjadi?
2: Sebenarnya Norway dengan adalah satu pasukan kedua-duanya hebat. So tak adalah expect macam Brazil ni boleh menang. Sebab Norway ada pemain-pemain yang world class jugalah, macam Erling Haaland, Odegaard. So taklah expected diorang akan tewas kan. Itulah inilah bola sepak.
1: Dan tapi yang cantiknya berkenaan dengan gol daripada Norway ini sendiri yang dijaringkan oleh Erling Haaland ni. Okey, gol itu dilakukan pada minit ke-78 dan minit ke-87.
2: Betul. Hampir-hampir nak ke habis perlawanan. Betul-betul nombor dia cantik.
1: 7887 kan. I tak tahulah orang kata ni nombor buat tuah agaknya lah ya. Okey. Dan ianya adalah keputusan seperti yang dijangka lah. Tetapi itulah, bila kita tengok Brazil tidak berjaya ke peringkat yang seterusnya, itu yang mungkin agak mengejutkan di situ lah. Okey. Dan seterusnya adalah keputusan England yang ini yang membawa bahagia tu ya.
2: Betul-betul. So yang tidak ada Monday Blues.
1: Menewaskan Mexico dengan jumlah jaringan 3-2. Alright, jadi apa yang boleh dikomen melalui perlawanan ini? Adakah ianya menepati orang kata jangkaan, ataupun mungkin boleh pergi lagi sebenarnya? England mungkin boleh pergi lebih lagi skor tu, macam mana?
2: Sebenarnya memang saya yakin yang England boleh menang. Tapi atas situasi yang mereka bermain di stadium yang atas pada aras laut tu, macam agak merisaukan lah. And then mereka pernah kalah dengan Argentina dengan hand of court juga kat situ. So ada banyak kisah-kisah gelap juga dekat situ untuk England. So
1: ada cerita dia lah.
2: Sedikit kerisauan lah, tapi akhirnya menang, lega sikit lah.
1: Dan menarik berkenaan dengan gol daripada England ni sebenarnya, kalau dilihat gol yang dilakukan oleh apa saya nak sebut,
2: Jude Bellingham
1: ini dilakukan selang 2 minit je.
2: Itulah selalu kontes.
1: Maknanya tak sempat nak meraihkan gol yang pertama. Lepas tu dah pula ada jaringan yang kedua. Sebab dia dilakukan pada minit ke-36 dan minit ke-38. Kan? Maknanya mungkin dalam keadaan masih lagi tengah meraihkan gol yang pertama tu, dia dah buat lagi attack lagi untuk gol yang kedua. Okay? Dan pastinya juga satu lagi adalah melalui penalti kan?
2: Betul, Harry Kane.
1: Alright. Okay, itu berkenaan dengan jaringan lah. Okay, England dan juga Mexico. Ikut pada jangkaan macam Encik Azhar sendiri, memang menjangka England akan skor 3-2 ke macam mana?
2: Betul, tapi saya agak surprise bila England bermain dengan 10, mereka tetap layak. Ada sedikit debas kat lah, sebab kalau main 10 orang ni ada advantage untuk Mexico. Tapi akhirnya mereka still menang 3-2.
1: Dan esok ataupun 3 pagi nanti adalah perlawanan yang saya kira mungkin dinantikan oleh ramai juga. Ianya melibatkan pusingan 16, okey, iaitu Portugal menentang Spanyol. Okey. Dan juga ada lagi satu game pada pukul 8 pagi. Ini melibatkan Amerika Syarikat menentang Belgium. Portugal dan Selangor. Dan Selangor pula, Spanyol lah. Selangor boleh lagi. Portugal dan Spanyol. Kan, mana pilihan?
2: Bagi saya inilah antara yang paling best lah. Sebab Spanyol dia clean sheet. So far dia clean sheet lah. Maksudnya dia tak pernah bolos. Dan Portugal tak mencari kemenangan. Mungkin saya rasa game ni akan dilanjutkan di sepakan penalti lah.
1: Dan sepakan penalti? Siapa agaknya?
2: Sepakan penalti akan dimenangi Portugal.
1: Portugal. Agaknya berapa agaknya Portugal boleh skor untuk pagi nanti? Ha, yang ini orang kata kalau peminat Cristiano Ronaldo kena tengok lah eh. Tiga pagi. Esok kerja katanya. Okay, berapa agaknya untuk penalti tu?
2: Saya menjangkakan game ni akan habis skor-skor.
1: Okay.
2: Ya, 4-2 untuk Portugal.
1: 4-2 eh waktu penalti. Wow, hebat. Okay. Dan apa sebenarnya orang kata kekuatan Portugal itu yang meletakkan sampai penalti tu berjaya ada 4 jaringan gol?
2: Agak bagus untuk penalti. Goalkeeper dia memang ada track record yang sangat cantik untuk penalti. Tapi macam saya, dia apa, fans yang general nak tengok jugalah Ronaldo pergi sejauh mungkin.
1: Ah, ramai juga yang saya dengar kan daripada orang kata peminat-peminat bersepak yang kata memang nak tengok Portugal beraksi pada final sebab nak tengok Cristiano Ronaldo memegang piala FIFA yang katanya tak pernah lagi kan. Orang kata belum lagi dapat dia orang kata, membawa Portugal sejauh itulah. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi. Okey, berkenaan dengan sembang bola kita, kita rehat seketika dahulu boleh eh?
2: Boleh.
1: Alright, kita layan lagu dulu tau. Kita dengar dahulu ini dia. Lagu daripada Lisa katanya Goals. Terus dengar Selangor FM. Guess I'm

0: Ya, itu dia goals katanya. Okay, ini adalah sorakan orang kata kalau lah pasukan kegemaran kita berjaya meraihkan gol, pastinya sorakannya akan lebih bersemangat. Betul tak? Betul tak, Cik Azhar?
1: Macam kita pada dunia ni kan, timing dia macam timing-timing yang orang tidur. So, memang membantulah lagu-lagu macam tu.
0: Okay, Cik Azhar.
1: Yes,
0: okay, perlawanan pada pukul 3 pagi nanti melibatkan Portugal dan Sepanyol. Menjangkakan Portugal akan berjaya meraih 4-0 melalui penalti.
1: 4-2.
0: Okay, 4-2. Yeah. Maknanya ada jarak 2 gol di situ. Dan kita nak tanya jugalah kan, kalau ikutkan Portugal dah berjaya menewaskan Croatia dengan 2-1. Selepas tu Sepanyol pula dah berjaya menentangkan Australia dengan 3-0. Ini permainan terdahulu. Kalau diimbau kembali, okey, maknanya orang kata samalah dia punya kekuatannya itu kan. Okey, bagaimana menjangkakan untuk perlawanan 3 pagi nanti kan? Minat tanya jugalah sebab memang ramai sebenarnya menyokong Portugal ni. Apalagi kita tahulah Portugal ni memang ramai orang kata pemain-pemain kesukaan. Paling kalau tanya saya, jujur saya cakap lah yang saya kenal seorang je. Aduh. Okey, yang itu je lah, maklum sajalah kita kan. Okey, tapi itulah kenapa kena tonton. Sebab perlawanan 3 pagi. Tapi untuk hari esok cuma ada 2 perlawanan je, iaitu 3 pagi dan juga 8 pagi. Okay, sebab perlawanan dah semakin berkurang lah. Sebab kita dah mula masuk pusingan 16 kan. Okey, jadi kenapa kena tonton ni? Portugal versus Spanyol.
1: Sebab last 4 years ada World Cup, mereka bertemu dan mereka punya result 3 sama tau. And then Ronaldo score hat-trick.
0: Okay.
1: So you guys boleh expect benda yang sama pada pagi ni. Mungkin jaringan dia banyak, mungkin jaringan tak. Tapi saya menjangkakan dia hebat sebab kedua-dua pasukan sebenarnya kekuatan setara. Dan jangan surprise lah kalau Portugal kalah. Sebab Spain pun agak kuat di bahagian pertahanan dan goalkeeper. So that's why saya memilih untuk result dia 0-0. Dan sebenarnya kalau fans Ronaldo kalau kalah pagi nanti, janganlah kecewa sangat. Mungkin inilah terbaik untuk pasukan. Bagi yang terbaik macam Neymar pagi tadi, semalam. Dia dah bagi yang terbaik. Last time tak dapat menang. So it's football. Semua orang
0: bola kena, itu bulat.
1: Bola itu bulat, yes.
0: Dan pastinya juga kan, kalau kita tengok pada rekod orang kata pertemuan di antara Portugal dan Spanyol, sebenarnya sangat sengit. Okey, mereka dah bertemu sejak 2018, ada 3 kali pertemuan. Okey, 2018 Portugal Spanyol seri. Okey, ini melalui Piala Dunia. Lepas tu 2021 ada persahabatan Spanyol dan Portugal seri juga, 0-0 waktu itu.
1: Lepas saya menikam seri untuk pagi nanti.
0: Itulah. Lepas tu ada pun pada tahun 2022, iaitu Portugal dikalahkan oleh Spanyol. Itu pun dengan jaringan 1-0 saja. Maknanya memang kekuatan mereka hampir sama. Sekufu kita panggil lebih kurang
1: sekufu,
0: macam tu.
1: Sekufu, ya.
0: Sekufu macam tu. Okey, jadi kekuatan Portugal ini di mana kalau dapat dilihat? Dan kekuatan Spanyol itu di mana?
1: Kekuatan Spanyol of course lah, dia punya defender dan ball position. Dan juga Portugal, mereka kuat di bahagian tengah. Dan of course lah di bahagian depan serangan, kalau Ronaldo tengah peak, memang jaringan dia memang kat dia je lah. So this, memang yang korang kena nak tengok game ni, memang akan antara game yang perlu ditonton lah untuk edisi World Cup tahun ni.
0: Itu dia, itu kekuatan Portugal.
1: Dan betul, Portugal adalah midfield dan Spain adalah ball position dia lah.
0: Kelemahannya di mana?
1: Kelemahannya susah nak cakap. Mungkin Ronaldo kalau dia tak on, tak form, itulah kelemahan dia. Kelemahan dia adalah diri dia sendiri.
0: Dan boleh dikatakan kenapa perlu tonton, antaranya adalah ini mungkin pertemuan orang kata terakhir lah untuk Cristiano Ronaldo menentang Spanyol ya. Mungkin faktor usia dan sebagainya kan. Tapi tak tahulah, mungkin apa-apa boleh berlaku kan. Tapi jangkaannya begitu. Dan kita sedia maklum juga, siapa kalau boleh lah kan saya tanya kan, untuk Portugal dan Spanyol, siapa agaknya yang akan menjaringkan gol? Ah, tahu tu. Jam kau.
1: Saya sebenarnya nak cerita pasal dua pasukan yang hebat, sama hebat ni macam you cakap tadi sekufu. Susah sikit lah nak cerita. Maybe Portugal boleh skor.
0: Okay, itu yang nak tahu tu. 4-2 melalui penalti kan. Okey. Mungkin anda juga yang lain ada jangkaan tertentu, berapa agaknya gol yang akan diraihkan untuk pagi nanti. Jadi kalau ada dua perlawanan ini, memang nak saksikan dua-dua ke macam mana?
1: Saya sebenarnya nak tengok US kalahkan Belgium, tetapi bila ada urut-urut cakap yang Presiden FIFA menukar penggantungan striker US Balogun tu, saya rasa satu dunia akan membenci US lah untuk perlawanan pagi nanti.
0: Oh, maknanya rentetan daripada itu mungkin sokongan daripada US banyak akan banyak kehilangan sokongan lah, kerana nampak ada ketidakadilan
1: lah.
0: Yes, di situ. Okey, jadi hilanglah sokongan. Jadi maknanya awak pun dah bertukar arah ke macam mana?
1: Sebenarnya US sebagai satu sebuah pasukan memang sangat bagus lah. Rasanya kalau FIFA tak over macam tukar division untuk red card penggantungan untuk pagi nanti, rasanya okey je. Cuma yalah, macam ura-ura ada kata Donald Trump suruh menukar penggantungan tersebut tu, macam rasa tak best lah.
0: Salah guna kuasa lah.
1: even Belgium pun ada buat aduan kenapa penggantungan tu tidak berlaku untuk pagi nanti. So, dia macam tak fair lah. Masa tak sedap lah.
0: Maknanya keputusan pergantungan ni akan kita ketahui waktu permainan ini bermula ke, atau dah ada memang?
1: Ya, kita akan tengok macam mana pagi nanti. Adakah Balogun akan main? Sebab dia antara pemain utama juga untuk US. Tapi saya rasa kalau dia tak main pun, okey je US boleh beat Belgium.
0: Bermakna jika dia main, memang ada ketidakadilan yang sangat ketara di situ.
1: Betul.
0: Jadi sama-sama lah orang nak menyaksikan lah, adakah orang kata ada orang kata kuku besi di situ.
1: Betul. Ada favor untuk tuan rumah macam tak bagus, tak best lah.
0: Tak best lah, nampak tak. Sebab semua menggunakan kudrat yang di atas padang itu untuk membawa negara mereka ke peringkat yang lebih baik lah. Okay. Sebab sekarang ni kita dah ada ke bahagian 16 dan akan masuk ke suku akhir lah selepas ini. Okay, apa pun Cik Zah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa sempat kita sembang-sembang. Sebab selepas ini saya ada lagi yang ingin saya hubungi. Apa pun terima kasih di atas perkongsian kita. Okay, jadi sesama kita nantikanlah perlawanan di antara Portugal dan juga Spanyol, dan juga perlawanan pada pukul 8 pagi nanti. Okay, terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Ya, itu dia. Okay, dan saya percaya ramai juga macam Cik Azhar kan, memang penyokong bola sepak. Tapi lain dahulu, ini dia Air Astana, Show Me gitu ya.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, bersama dengan saya Anne dan waktu ini kita bersama dengan seorang lagi pasti peminat bola sepak kita. Okey, kita nak cakap berkenaan dengan sembang bola. Kita ada Encik Amir di talian. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Ya, apa khabar malam ni? Okey ke tu?
2: Okey, cuma tu lah. Nervous sikit lah.
1: Kenapa nervous? Sebab tak sabar nak tunggu perlawanan di antara Portugal dengan Spanyol ataupun tak sabar nak saksikan Amerika Syarikat menentang Belgium nanti pagi?
2: Nervous sebab tu lah. Tak sabar nak tengok game Portugal dengan Spain.
1: Okey. Portugal dengan Spain, awak rasa yang mana akan mendahului? Orang kata yang akan berjaya lah pada pagi nanti.
2: Saya rasa game ni macam agak berat sikit lah. Sebab
1: kenapa?
2: Dua tim ni macam ada kelebihan masing-masing. Tapi saya rasa yang akan layak lebih menang, saya rasa saya pilih Portugal lah.
1: Okey, dengan jumlah jaringan tadi kita ada tanya dengan kita punya peminat bola sepak seketika tadi. Kita ada call dengan Cik Azhar tadi. Dia kata menang melalui penalti. Kan game akan selesai dengan 0-0 membawa ke penalti dan waktu itu barulah ada skor. Macam awak sini macam mana?
2: Oh, saya pun lebih kurang tapi saya rasa game ni mungkin satu sama sampai habis masa.
1: Alright.
2: And penalti milik pada Portugal lah.
1: Kenapa dilihat Portugal ada kekuatan melalui penalti? Adakah kerana pemainnya ataupun mungkin penjaga gol orang kata Portugal yang lebih kuat bertahan yang buatkan orang kata sukar untuk Spain nak membolosi macam mana?
2: Okey, satu je. Saya rasa sebab aura pada Cristiano Ronaldo.
1: Oh, maknanya mata memang akan tertumbuh kat dia all the time kalau orang kata lagi. Sebab ramai juga yang saya temu bual, dia kata kalau boleh tahun ni memang nak Portugal menang sebab nak tengok Cristiano Ronaldo memegang piala FIFA 2026. Macam awak sendiri, adakah awak berharap supaya Portugal antara yang akan beraksi pada pentas akhir nanti?
2: Ya, saya harap tahun ni, World Cup tahun ni milik untuk Portugal dan Cristiano Ronaldo lah.
1: Memang menyokong Portugal ke ataupun ada kumpulan lain yang tapi dah tersingkir? Sebab banyak juga ya kumpulan-kumpulan mereka sokong tersingkir awal dah. Macam awak sini memang daripada awal fan tu Portugal macam mana?
2: Oh tak, saya sebenarnya fan England.
1: Alright, okay. Tapi?
2: Tapi itulah sebab Cristiano Ronaldo ni dia orang cakap dia ada kelebihan untuk diri sendiri.
1: Maksudnya dia sendiri ada kekuatan dia lah. Pasukan-pasukan negara Portugal itu sendiri. Tapi dia sendiri ada fan yang kuat lah kan seluruh dunia.
2: Yeah.
1: Alright. Betul. Okay, itu perlawanan 3 pagi nanti. Yang ini memang akan wajib tonton lah. 3 pagi ke ataupun nak tunggu keputusan je? Tak sanggup lah 3 pagi katanya. Esok kerja.
2: Rasanya berkorban kot pukul 3 pagi
1: lah. Oh, sanggup. Tapi sebenarnya kalau 3 pagi, awak dah boleh lah tidur lepas ni. Pukul 11 tidur dulu, pukul 2.30 nanti bangun lah. Ha, kan? Lena tu. Cuma saya takut nanti terlajak je lah. Bangun-bangun dah pukul 7 kan. Bangun-bangun dah pukul 6. Tu galat tu. Aduhai. Okay. Amerika Syarikat dan Belgium. Ini perlawanan yang dapat saksikan pukul 8 pagi nanti. Okay. Macam mana jangkaan bagi perlawanan ini?
2: Okey, jangkaan saya untuk perlawanan ni, bagi saya game ni pun orang cakap dua-dua tim ni sama kuat bagi saya.
1: Okey.
2: Okey, sebab tim macam Amerika Syarikat ni pun dah orang cakap dia dah ada pengalaman dia untuk pergi ke pusingan ke-16. And Portugal pun dia Belgium pun dia orang cakap pasukan yang cakap biasa pergi ke pusingan kalah mati ni. Saya rasa game ni agak seimbang sikit lah.
1: Dilihat okay, agak seimbang di situ lah. Tapi dalam seimbang-seimbang tu yang mana agaknya yang skor dulu? Yang mana yang agaknya mara kepusingan yang seterusnya?
2: Okey, kalau bagi saya lah, mungkin game ni dia akan lagi best kalau Belgium yang start go dulu.
1: Okey, sebab? Kenapa sebab dia akan jadi satu, apa, ada dramatik ke selepas kalau Belgium berjaya score terlebih dahulu?
2: Okey, sebab Amerika Syarikat kan tuan rumah.
1: Okey.
2: So, macam dia akan mungkin
1: memanaskan ada lagi stadium tu lah.
2: Ya, betul.
1: Alright, faham. Okay, tapi macam awak sendiri, awak menjangkakan dengan kekuatan yang hampir sama, orang kata kan, yang mana agaknya akan mara ke pusingan yang seterusnya?
2: Saya rasa lebih kepada Belgium lah, sebab rekod pertemuan diorang sebelum ni pun lebih kepada Belgium lah.
1: Okay. Di mana dapat dilihat kekuatan Belgium itu?
2: Okay, bagi saya kekuatan pada Belgium ni, saya nampak dia ada midfielder yang mau cakap terkenal lah dekat dunia ni, Kevin De Bruyne.
1: Okay.
2: Sebelum ni pun, De Bruyne ni pun dah pernah jadi top assist dekat EPL.
1: Okay.
2: So, dengan kelebihan dan pengalaman dia ada tu, mungkin dia akan bawa Belgium ni pergi lebih jauh lagi lah.
1: Oh, itu Belgium lah. Ha, kan? Tak tahulah, bila sebut Belgium teringat coklat. Masalah betul saya ni. Coklat Belgium katanya. Aduhai, okay. Kekuatan Amerika Syarikat di mana?
2: Bagi saya kekuatan pada Amerika Syarikat ni, dia cara permainan dia lah, intensity yang tinggi.
1: Okey. Selain tu?
2: Lepas tu dia cara dia punya bagi pressure pun agak agresif.
1: Alright.
2: Lepas tu dia punya counter pun agak laju. And kelebihan dia, macam saya cakap lah, dia sebagai tuan rumah kan. So, dia ada kelebihan pada penyokong dia sendiri lah.
1: Tapi bila sebut berkenaan tuan rumah kan, dapat kita lihat lah, mungkin bermain di rumah sendiri tu, mungkin dapat sorakkan kan, semangat. Tapi ia juga akan boleh menjadi tekanan juga.
2: Betul.
1: Kan? Sebab ialah tak nak mengecewakan mata-mata yang hadir, yang melihat tu kan. Dan pastinya kalau orang kata ambil positifnya akan jadi semangat lah kan. Tapi mungkin kalau dengan tekanan, kalau menjangkakan Belgium skor dulu, dia akan menjadi tekanan lah selepas itu. Sebab mereka pasti akan lebih orang kata terdesak untuk jaringkan gol kan, untuk menyamakan kedudukan. Okey, seketika nanti kita nak sambung lagi untuk sembang bola kita, boleh kita rehat dulu boleh?
2: Boleh.
1: Kan, bagi awak bernafas dulu, orang kata tak nampak. Okeylah, yang dahulu ini dia lagu untuk FIFA 2026 Game Time katanya. Singing up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights, 20

0: Selangor FM, pilihan tepat. Okey, bersama dengan Cik Amir kita di talian sebagai penyokong bola sepak lah yang pastinya tak sabar untuk menyaksikan ada dua perlawanan yang akan berlangsung pada hari esok. Tetapi perlawanan pertama akan bermula 3 pagi nanti, kurang lebih dalam 4 jam saja lagi. Dan Cik Amir antara yang akan bersengkang mata lah untuk menyaksikan perlawanan di antara Portugal dan Spain juga kan untuk pagi nanti, pukul 3 nanti. Dan perlawanan yang kedua iaitu pada pukul 8 pagi dapat anda saksikan Belgium menentang Amerika Syarikat. Dan kalau kita lihat kepada rekod-rekod terdahulu, orang kata Belgium telah menang 4 kali manakala Amerika Syarikat menang 1 kali. Bermakna kekuatan dapat dilihat melalui negara Belgium itu sendirilah. Hello.
1: Hello.
0: Risau lah kita cakap yang panjang, rupanya awak lelap dah.
1: Leno. Kadang-kadang
0: dia waktu tu bercakap-cakap Leno dah dia. Okey. Dan pastinya macam jangkaan daripada Encik Amin sendiri menjangkakan Belgium akan marah, betul kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Alright. Okey, jumlah jaringan?
1: Okey, jumlah jaringan saya rasa 2-1 tapi tambah masa lah.
0: Tambahan masa 2-1. Okey. Dan kalau 2-1 tu, rasanya siapa yang akan menjaringkan gol?
1: Okey, saya rasa kalau Belgium mungkin inilah siapa tu dia punya top score dia, Lukaku. Romelu Lukaku. Lepas tu yang untuk Amerika Syarikat saya pilih inilah Christian Pulisic.
0: Okey, yang inilah. Kan? Dan kalau disebut berkenaan dengan rekod Piala Dunia, oh dah lama dah Afrika kumpulan pada tahun 1930. Oh kan, Amerika Syarikat pernah menentangkan Belgium 3-0, tapi long time sangat dah ni. Kata dah lama berbenar kan. 2014, pusingan 16 juga pernah menemukan antara Belgium dan Amerika Syarikat. Waktu itu Belgium menang 2-1. Okey, mungkin hari ini kalau menepati tekaan daripada Encik Ami, okey, sejarah tercipta kembalilah sebab dia kata 2-1 tadi kan?
1: Ya. Yeah.
0: Maknanya repeat balik memori 12 tahun yang lalu. Waktu
1: yeah, betul.
0: 2014. Okey. Dan waktu itu juga, oh dah lama dah maknanya Romelu Lukaku bermain. Okey.
1: Ya. Yeah.
0: Maknanya mereka ni dah ada dalam kategori senior lah kan? Waktu ini. Okey, dan sedikitlah kalau kita nak imbas sedikit berkenaan ranking FIFA, mengikut ranking FIFA terkini, menjelang perlawanan, Belgium berada di tangga ke-10 dunia manakala Amerika Syarikat berada di di sekitar kelompok 15 ke-20 dunia. Kekuatan dapat kita lihat Belgium lah masih lagi orang kata mendahului kan. Okey, dan prestasi untuk pusingan 32 bagaimana bagi kedua-dua negara ini?
1: Bagi saya untuk prestasi untuk di pusingan kedua ni, bagi saya sama kuat lah. Sebab sebelum ni pun peringkat kumpulan pun Amerika Syarikat pun menang 2 game. And last game je kat grouping pun kalah dengan Turki 3-2. Tu pun game tu pun agak fight jugalah. Okay, macam Belgium pun untuk peringkat kumpulan dia pun saya tak perfect. Tak ingat lah tu punya tu. Tapi bagi saya okey lah. Result dia tu, tak cakap dia tepat nombor satu kan. And last game dia pun dia kalahkan Senegal. Bagi saya tu pun saya rasa game yang agak tight jugalah. Sebab Senegal tu bukannya cacana pasukan. Bagi saya itulah kekuatan dan kelebihan diorang pada situ lah. And yang bagi saya fakta paling menarik untuk malam ni, ni antara pagi nanti. Ini adalah pertemuan antara dua penyerang daripada Liga Itali sendiri.
0: Tapi tadi kan bila kita interview tetamu kita seketika tadi, dia kata mengharapkan Belgium menang lah kerana rentetan daripada sedikit orang kata kontroversi berkenaan dengan pemain Amerika Syarikat yang katanya bakal diturunkan. Kan? Tapi tak tahu bagaimana apa yang berlaku pada pukul 8 pagi nanti, adakah benar diturunkan dan dibenarkan bermain. Okey, dan pasti kalau dibenarkan bermain ada nampak ketidakadilan di situ dan pasti ramai yang akan berpaling arah lah kalau yang menyokong Amerika Syarikat lah kan?
1: Ya, betul.
0: Itu dia. Dan yang menarik lah kalau kita tahu Amerika Syarikat pasti akan bermain di hadapan penyokong sendiri, tetapi ia juga pasti akan menjadi tekanan jugalah kepada Amerika Syarikat. Okey, di samping mungkin boleh jadikan sebagai sumber kekuatan lah.

0: saya pilih Belgium lah.
1: Aha,
0: tapi 55%.
1: 55%.
0: Ya.
1: Tipis lah kalau 55% ni kan, sebab tadi jangkaan pun 2-1 kan?
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Tapi itulah, kita nak tahu adakah keputusan ini menepati, adakah benar kan? Mungkin ada kejutan yang berlaku. Kita tahu kan, kalau tepat ramalan ku benar beraka, maknanya 2-1. Tapi macam Cik Amin sendiri di peringkat akhir nanti memang nak menyaksikan siapa yang akan bertembung, pasukan mana?
0: Okey, memandangkan saya penyokong England, tapi okay, saya sendiri pun rasa tak yakin lah England akan pergi jauh sebenarnya.
1: Saya sokong awak, tapi saya, awak tak meyakinkan saya macam tu. Faham?
0: Faham. So, saya pilih France dengan Argentina lah.
1: France dengan Argentina di peringkat akhir nanti. Dan yeah, juara FIFA 2026, agaknya siapa?
0: France kot.
1: French. Okey. Yeah. Kita tengok adakah tepat. Apa pun, selamat menonton pukul 3 pagi nanti. Esok macam mana, kerja macam biasa ke ataupun dah ambil cuti siap-siap dah?
0: Tengoklah kedai. Kalau okey saya pergi, tak okey MC lah.
1: Aduh mak ai. Akan demam apa awak ni? Saya demam bola, bos. Bos kena faham sekarang demam bola ni.
0: Pening-pening.
1: Kadang-kadang faham bila tak cukup tidur tu memang dia jadi pening tau awak. Apa pun, terima kasih Cik Amir kerana sudi luangkan masa. Okey, selamat menonton bola seketika nanti.
0: Okay.
1: Alright, kita layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Antara lagu-lagu untuk FIFA 2026, Party Dazzle. Selangor FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap lawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Seramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di Bilik Taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baru serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
3: Daripada result inilah nanti, so mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
2: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan, sebaliknya akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiyaini Jayapalan pula menyatakan penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran, memaklumkan kontinjen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia, MMA, menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA, Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata, pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
4: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekat, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
2: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas, termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool, Jurgen Klopp, menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun, sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea, KFA, Chung Mong-gyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fawqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Kelik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

dengarkan pilihan tempat. Itu dia Sesal Separuh Nyawa, lagu daripada Datin Alia. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami hinggalah saat ini di jam yang terakhir dan ni. Terima kasih buat sahabat kita ni. Dia kata selamat. Teruk sangat saya dia dalam terakhir ni. Semalam. Jadi selamat eh. Macam gitu je eh. Okey. Dia kata semalam dah rakam suara tentang bola. Dia kata hari ni macam segan pula. Kenapa? Kenapa semalam boleh? Luk-luk. Oh, bukan-bukan. Ini awal tadi dah hantar. Bukan, dia mesej orang lain. Teruk betul lah. Apa benda lah masalah hidup kau ni. Sabar je lah ya. Itu dihantar lain wak. Kat DJ lain saya baca. Aduh. Hai. Teruk sangat dah ni. Dah boleh berubat kampung dah macam ni. Dia kata awak ya. Dia kata sama konti di jam terakhir. Kau udah tergolik dah ni. Itu je nak cakap. Dia kata kalau masih mencukupi. Dia kata nak dengarkan lagu daripada Nim by Zura dugaanku. Okay. Okay, boleh, tak ada masalah. Aduhai, macam-macam lah eh. Okay, juga ada yang ni nak dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu Pastikan kata, pastikan dengar Selangor FM tau sampai bila-bila janji. Kalau janji saya okay. Aduhai, okay, layan dahululah. Ini dia, dah dari di saat sendiri ya. Nak tanyalah anda biasanya kan, saya ada baca tau, dia kata kan, orang yang kita ingat saat sebelum kita tidur dengan saat kita bangun tidur adalah sebenarnya orang yang kita cinta. Anda ingatkan siapa sebelum anda tidur? Takkan saya.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda. Okey, 9.45 minit malam. Selamat malam semuanya. Dan sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih. Kan, dari 8 malam tadi hinggalah ke saat ini. Tapi nak baca dahulu lah kiriman yang dihantarkan. Mungkin dia yang takut yang terlepas kan. Nanti dia mengajuk tau. Dia kata terima kasih. Sesama. Yang ini kenapa? Ringkas padat sangat kirimannya. Awak nak dengarkan lagu ke? Atau saja nak menyapa je. Okey, apa pun terima kasih untuk semua. Esok saya kembali lagi. Dan esok jangan lupa tau, seperti biasa hari Selasa kan, kita ada curahan hati kita di jam yang kedua. Okey, tinggalkan anda dahulu lagu ini, nyanyian daripada Syamil, Hidup Dalam Mati. Jumpa lagi esok malam. Bye-bye dan semoga mimpi indah. Okey.

Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026, bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya, dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan, mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia, dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia inspirasi Tamin Sari, National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Yang masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan National FM, terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5, manakala di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, frekuensi 89.7 di Balin Kedah, dan juga di Pantai Timur, di Besut Terengganu 94.3, dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati dan juga mendengarkan melalui RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM sentiasa di hati.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjurai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: perdonan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Tengah risau saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadi hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda, walaupun tengah bekerja, pastikan berehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya, dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03-8892-7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi, jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan National FM pada waktu ini, terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook National FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaafar yang berada di Sarawak dengan ucapannya, selamat pagi kepada semua pendengar setia National FM. Assalamualaikum dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan, Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Dia tunjukkan buat semua rakan-rakan pendengar, salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizat yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapannya sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook National FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Mithali Cintaku. National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Dia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Seksyen 7 Shah Alam. Saya mengajarlah Seksyen 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Bosa, ya Allah. Seksyen 7 tu dekat dengan UiTM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Bosa, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya. Ustaz, kita pergi minum Ustaz, lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa? Tak ada Ustaz saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah. Afzal, berkelahi dengan rumah lah Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Haa, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000 usaha pula. Tak cukup pula buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Alah, satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu okey lah, tak ada masalah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Tak. Betul. Walaupun hadis, betul lah hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua-tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap Ustaz saya cari Bukhari Muslim. Nak buka Riyadhatus Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kang Ustaz cakap mabuk ketum kang marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil muqabil. Muqabil tu lawan. Taat tadi satu part. Berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya. Orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Mudah sebutlah. Orang yang kuang hajar dengan mak ayah ni. Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat, dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solatih, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okey? Tapi sampai sekarang ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir macam mana? Apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Alung kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata. Anak nombor 3 pula. Saya outstation ni. Tunggu. Tiga golongan kata Nabi. Tiga akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup, sempit. Lagi cari manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula Allah kereta accident pula. Minggu satu lagi pula Allah rumah pula demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah ustaz saya okey duit ustaz. Saya jutawan ustaz. Saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelahi anak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakaplah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan mukabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala balas akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah ustaz, saya sekarang alhamdulillah ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu fahamnya. Nak gambarkan orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jauh Arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah dia buat apa perkara. Allah, kadang-kadang kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham. 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Nah, aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelangkabut, balik kelangkabut, dekat office tak kena, bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik, tengok balik. Okay, tadi rezeki sempit. Macam ustaz kata rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, ustaz dah sebut dah. Nah, pergi sini oce nampak tenang lah, masuk gambar Facebook lah itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau tuan-tuan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iaitulah seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok-elok ni. Orang lelaki ni dengar elok-elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Nah, saya tanya dia tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je ustaz. Nah, saya awak ke, anak entah ke. Ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan. Ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia, saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia ustaz kalau buat apa-apa sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh rezeki betul lah kata. Nah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Nah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati tanya PA dia. Tak tahulah ustaz. Ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap nana, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ha, ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah, tetapi hidup harus diteruskan. Lakukan dengan terbaik dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM 100.9 MHz, itu frekuensinya. Ataupun anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, stream kami secara percuma secara dalam talian. Okey, Apis, Rizwan dan juga Awan kembali untuk edisi hari ini Selasa 7 Julai 2026, bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Niat kami hanyalah satu, kalau kami kembali ini adalah untuk menyampaikan info-info yang terkini dan juga nak menghiburkan, temankan anda pagi ini seawal 6 pagi sehinggalah jam 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini juga 5.56 minit pagi tadi telah berkumandangnya azam dan dekat masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Sambil-sambil orang kata kita berhibur, sambil-sambil menyampaikan informasi dari semasa ke semasa, sambil-sambil kita bahan jugalah sikit-sikit tim yang kalah tu .
0: Untuk Piala Dunia FIFA 2020 26. Ada banyak, ada beberapa pasukan gegasi yang terpaksa pulang awal yang tidak layak ke suku akhir. Itu tak apalah, kita simpan kejap dulu Awan. Kejap lagi kita akan kongsikan dalam minit Piala Dunia. Betul. Dan selepas ini kami akan kembali kongsikan kepada anda dalam segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Di mana kami nak kongsikan info-info yang menarik terlebih dahulu. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa, yang penting saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
4: Boleh tolong tak?
3: Boleh.
4: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
3: Boleh.
4: Ini elan awak ya, teruskan kecemerlangan.
3: 300 je, makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuai dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Premium serta uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Baik, jangan lupa kepada anda yang mempunyai anak yang berbakat dalam bidang nyanyian yang berusia 7 hingga 12 tahun. Jangan lupa untuk temui kami dalam uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Selangor pada 18 dan juga 19 Julai ini. Bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media. Okey, dan sementara itu juga kami nak kongsikan selepas kita habis saja kejohanan berprestij tinggi ni iaitu Piala Dunia FIFA 2026. Kita di Selangor ada satu lagi event besar yang akan berlangsung yang dinanti-nantikan. Kalau Piala Dunia 4 tahun sekali, ini 2 tahun sekali, 2 tahunan, di mana iaitu SUKMA, Sukan Malaysia Anjuran Negeri Selangor. Ini pun penantian yang cukup lama. Kali terakhir SUKMA berada di Selangor adalah pada tahun 1998. Penantian 28 tahun. Kalau kita kira pakai jari, tinggal berbaki 38 hari, 17 jam, 35 minit, 15 saat sahaja lagi. Di mana SUKMA akan dilangsungkan pada 15 hingga 24 Ogos tahun 2026. Okey, kalau hari itu mula-mulanya kita dikabarkan acara perasmian akan berlangsung di SIC, Sepang International Circuit. Tapi ini update yang terkini di mana perasmian Sukan Malaysia SUKMA 2026 yang dijadual berlangsung pada bulan Ogos depan akan diadakan sama ada di Dataran Kemerdekaan Shah Alam atau Pusat Convention Setia City Setia Alam.
2: Okey, daripada SIC akan diubah sama ada di dua lokasi itulah. Jadi Esko Pembangunan Sukan YB Muhammad Najwan Halimi berkata keputusan muktamad pemilihan venue ataupun lokasi itu akan dibuat dalam masa terdekat lepas penelitian menyeluruh dibuat, khususnya melibatkan aspek kos memandangkan penganjuran menggunakan peruntukan yang terhad. Okey, pihak Menteri Besar Selangor Perbandanan atau MBI akan selaras acara kemuncak perasmian. Jadi mereka akan nilai dari segi kos, dan ini merupakan strategi untuk elakkan negeri tanggung komitmen kewangan yang tinggi. Jadi biar kos minimum digunakan tapi beri impak yang besar kepada masyarakat. Selain majlis ini, selari dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang mahukan penjimatan. Jadi kos perasmian dan penutup akan ditanggung oleh anak syarikat kerajaan negeri.
1: Okey, beliau juga kata demikian pada sidang media selepas majlis ramah mesra penaja dan juga bapa angkat SUKMA, para SUKMA Selangor 2026. Dan YB Najwan juga kata persiapan Selangor selaku tuan rumah temasya dui tahunan itu kini telah mencapai lebih daripada 90%, dengan fokus utama ketika ini tertumpu kepada pemilihan venue perasmian dan penutup. Dari segi infra pula, teknikal semuanya dah selesai. Walaupun bergerak dalam ruang lingkup perbelanjaan terhad, kita pun sedia maklum sekarang ini kita dalam fasa penjimatan. Namun untuk bangunan sukan akan berkompromi. Itu jaminan yang diberikan oleh YB Najwan. Dalam perkembangan lain juga, beliau maklumkan lebih 900 atlet telah disenarai pendek bagi mewakili kontijen negeri Selangor dalam usaha merebut 469 pingat yang telah dipertandingkan.
2: Okey, macam dikongsi Apis tadi, SUKMA Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, membabitkan 37 jenis sukan, manakala para SUKMA dijadualkan berlangsung dari 5 hingga 10 September dengan 316 acara merangkumi 10 jenis sukan. Dan temasya sukan terbesar negara ni akan disertai semua kontinjen negeri selain Brunei Darussalam yang telah disahkan sebagai kontinjen jemputan, menjadikan keseluruhan 15 kontinjen yang bertanding.
1: Okey, kita doakan kepada semua kontinjen SUKMA 2026 ni dipermudahkan dalam urusan pembuat persiapan, khususnya kepada kontinjen negeri Selangor. Mungkin kita akan berjaya menjadi juara selaku tuan rumah. Sama-sama kita nantikan. Kena lock tarikh ini 15 hingga 24 Ogos. Ada venue-venue di sekitar negeri Selangor. Ayuh kita turun ke Padang untuk kita sama-sama berikan sorakan yang paling gemuruh untuk Kotijen Negeri Selangor. Baik, selepas ini Piala minit Piala Dunia kami akan kongsikan kepada anda berkaitan dengan perlawanan yang telah berlangsung seawal jam 3 pagi tadi, iaitu di antara Portugal dan juga Spain. Jom kita bahas sama-sama. Ada yang mengalirkan air mata, ada yang bersorak keseronokan pagi ini. Selalunya pergi kerja pukul 8, ini hari pergi kerja pukul 6 sebab nak tunggu depan pintu office tu. Nak cerita dengan kawan-kawan. Tapi sabar kejap, kejap lagi kita akan sembang.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. 6.32 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi Oh. Kami sekarang ini nak kongsikan berkenaan dengan minit Piala Dunia. Itulah cerita 90 minit lebih ataupun 100 lebih masa yang telah diberikan untuk kedua-dua pasukan di antara Portugal dan juga Spanyol untuk perlawanan ke-93 dalam pusingan 16 yang terbaik. Keputusan penuh telah pun kita ketahui, iaitu Spanyol 1, Portugal 0. Dan Spanyol telah berjaya membawa pulang, menghantar, membeli tiket untuk abang Cristiano Ronaldo kita pulang ke kampung halaman. Itu ceritanya agak sedih, di mana kalau kita tahu tahun ini adalah sesi ini ada edisi ini adalah edisi yang terakhir buat pemain kenamaan, iaitu Cristiano Ronaldo, pemain nombor 7 pasukan Portugal, yang terpaksa berputih mata, tidak berjaya untuk meraih kemenangan untuk Piala Dunia di hujung karier beliau.
2: Difahamkan Spain pun dapat gol last minute kan?
1: Spanyol menjaringkan gol pada minit ke-91. Hasil rembatan daripada Mikel Merino, seorang pemain daripada Arsenal. Maafkan saya.
2: Sekarang akan kena kecam, kan kena kecam dengan
1: pemain yang memakai jersey memakai jersey number 6. Okey. Kalau kita tengok perlawanan pagi tadi, agak stabil sebenarnya. Okay. Agak balance lah kekuatan kekuatan kedua-dua pasukan pun okey. Banyak serangan yang dilakukan. Kalau kita tengok statistik pengalaman sejarah perlawanan yang telah berlangsung, mereka pernah berjumpa pada tahun 2021 dengan keputusan penuhnya 0-0. Pada tahun 2022 satu sama. 2022 pada bulan 9 berpihak kepada Spanyol 1-0, dan kembali seri pada tahun 2025 pada bulan Jun 2 sama, dan 2026 ini yang paling terkini 1-0 di pusingan 16 Piala Dunia tahun 2026. Tapi itulah kan, walaupun corak permainan bertahan yang ditonjolkan oleh pasukan Portugal ni, tapi ianya tidak berjaya lah untuk mematahkan semangat pasukan Spain untuk menjaringkan gol di saat-saat akhir. Memang sayang lah, saya rasa mereka nak mengheret ke penalti.
2: Okay.
1: Tapi tak berjaya untuk bertahan sehingga ke wisel penamat, dan menghukumlah pasukan Portugal ini dengan 1-0. Hasil simple je golnya. Perlawanan agak berhati-hati sebenarnya.
2: Okay.
1: Darilah minit pertama sehinggalah ke penghujung. Memang agak dal sikit. Okay. Kalau nak dibandingkan dengan perlawanan di antara England dan juga Mexico, satu perlawanan yang berintensiti tinggi sangat-sangat. Okay. Rasa macam nak pecah jantung tengok perlawanan pukul 9 semalam, sebab kalau ia dijadualkan pukul 8. Tapi reschedule balik sebabnya ada gangguan cuaca dekat sana.
2: Baik.
1: Tapi tunggu tu memang berbaloi, Wan.
2: Berbaloi. Kata mula-mula kau tak silap, rasa England leading dulu. Cukup kejar. Lepas tu leading balik.
1: Betul. Memang dahsyat. Dia masalahnya England jaringkan gol tu, beza dengan gol yang kedua tu hanyalah 3 minit ke 2 minit saja. 2-0. Lepas tu
3: comeback pula Mexico, masuk 2-1 dan beralih ke babak yang kedua tu dengan membawa 2-1. Dahsyat betul lah. Okey. Okay. Kalau kita cerita bab Spain dan juga Portugal dan juga Spain 0-1, kita dah settle dah Spanyol yang akan layak ke
2: suku akhir.
3: Suku akhir menantikan
2: sama ada Amerika Syarikat ataupun Belgium.
3: Belgium. Okey, sebab kita dah tahu suku akhir yang pertama kita akan saksikan iaitu France dan juga Morocco untuk suku akhir. Spanyol tak tahu lagi siapa. Norway dah tahu akan menentang pasukan England. Okey. Dan sebelah pagi dan kejap pukul lagi. 8 pagi pula kejap lagi kita akan saksikan ini satu lagi perlawanan melibatkan tuan rumah kita, iaitu USA ataupun Amerika Syarikat akan turun menentang pasukan Belgium untuk pusingan ke-16. Anda boleh tonton di TV OK sebentar nanti pada pukul 8 pagi yang akan berlangsung di Stadium Sittelfield. Di mana pemenang akan mara ke suku akhir dan bertemu dengan pasukan Spanyol yang telah menewaskan Portugal 1-0. Kalau kita tengok US dah mengalahkan Bosnia dalam 32 round 32 2-0. Belgium pula menewaskan Senegal 3-2 layak ke pusingan 16. Ini pun perlawanan Belgium dan juga Senegal pun pecah jantung juga.
2: Ya, betul.
3: Bertahan, Senegal bertahan sampai minit ke 86. Endapnya Belgium comeback.
2: Ya, 86 dan juga 89. Dia gap antara dua gol tu 3 minit aje. Lepas tu kena faham kan, kalau dua lagi pasukan tuan rumah iaitu Kanada dan Mexico dah pun tewas di pasukan 16, di pusingan 16, tinggal mereka syarikat jugalah ajalah yang tengok apa pagi nanti menang ke hidup lawan Belgium ni.
3: Kalau kita tengok peratusan prediction dari masyarakat ataupun daripada netizen berpihak kepada Amerika Syarikat. Ada 45% anggaran yang diletakkan kepada Amerika Syarikat, manakala 30% yang predict untuk perlawanan ini berakhir ke masa tambahan ataupun penalti. 30% berpihak kepada kemenangan kepada Belgium adalah sebanyak 25%. Itu hanyalah anggaran sahaja. Kita nak tahu keputusan rasminya. Anda boleh tonton di TV OK secara percuma. Seperti yang anda sedia maklum, RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026, saksikan jam 8 pagi nanti. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Itu dah lagu Lambada. Kita tujukan khas kepada semua penyokong Spanyol. Ha, kerana lagu ini dinyanyikan dalam bahasa Spanyol oleh Kauma. Ha, tapi lagu ini adalah merujuk kepada tarian Brazil.
1: Lagu bahasa Brazil. Okay.
0: Ya, yeah, kan. Lambada. Lagu ni cerita pasal tarian Brazil. Dia dalam sepampang dua mata lah.
1: Okay.
0: Dia meraihkan kemenangan Spanyol tapi menangisi Brazil. Kepulangan Brazil.
1: Dia 2-in-1 lah.
0: 2-in-1 lah macam tu kan. Jangan gelak sangat. Jangan suka sangat.
1: Yelah, orang depan saya ni fan Brazil kan.
0: Jangan suka sangat. Kita pun tak tahu lagi Spain tu sampai mana tu. Hati-hati dengan Is Coming Home.
1: Coming Home.
0: Okay kan. Itu semua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Okay.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Walaupun kita sekarang ini dalam kegembiraan di mana pasukan mara ke peringkat yang seterusnya, tapi kita nak mengambil kesempatan juga nak memberikan perhatian di mana ini yang berlaku pada lewat petang semalam melibatkan pelajar, kejadian yang berlaku di Sekolah Menengah Banting. Remaja perempuan yang berusia 15 tahun yang ditahan kerana didakwa menikam seorang pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah di Banting akan direman pada hari Selasa, iaitu pada 8 Julai 2026. Petang semalam kita menerima satu berita yang agak mengejutkan. Berlaku kejadian anak murid bawa pisau pergi ke sekolah dan mengancam beberapa nyawa yang berada di sekolah tersebut, viral di media sosial petang semalam. Dan Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Tuan Muhammad Akmal Rizal Razi, kata beliau suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk bagi permohonan reman dan kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh.
1: Dan sebelum ni, pihak polis mengesahkan terima laporan mengenai kejadian membabitkan seorang pelajar perempuan yang cedera akibat ditikam dalam kawasan sekolah kira-kira pukul 9.50 pagi semalam. Siasat anak awal mendapati mangsa didakwa ditikam dengan sebilah pisau oleh suspek yang juga pelajar di sekolah yang sama. Mangsa alami kecederaan pada paru-paru kiri akibat tikaman tu, selain beberapa kecederaan lain di belakang badan, muka dan juga bibir. Mangsa itu sekini sedang menerima rawatan di Hospital Banting, dilaporkan berada dalam keadaan stabil manakala suspek ditahan sejurus lepas kejadian itu. Polis juga teluk merampas sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu.
0: Okey, dan pelajar perempuan yang cedera dalam insiden tikaman di sebuah sekolah menengah tersebut, dipercayai mengenali suspek kerana mereka pernah menjadi rakan sekelas tahun lalu.
1: Okey.
0: Ini yang perkongsian yang dikongsikan oleh bapa mangsa sendiri, iaitu Encik Muhammad Firuz Ibrahim.
1: Okay.
0: Walaubagaimanapun, percaya anaknya yang berusia 15 tahun bukan sasaran utama serangan tersebut. Menurut beliau juga, anaknya tidak pernah mengadu mempunyai sebarang masalah dengan suspek atau pelajar lain sebelum kejadian itu. Mereka kenal antara satu sama lain. Mereka rakan sekelas tahun lepas. Dan menurut Encik Muhammad Firuz juga, anaknya berkemungkinan menjadi mangsa keadaan kerana kebetulan berada paling hampir dengan suspek ketika kejadian berlaku. Jadi beliau juga kata anaknya mengalami kira-kira 14 kesan tikaman, kebanyakannya pada bahagian belakang badan selain kecederaan pada muka dan juga kepala.
1: Doktor kata turut maklum kan, paru-paru kiri remaja itu cedera, keadaannya stabil, masih boleh bercakap ketika menerima rawatan di Hospital Banting. Jadi keadaannya agak teruk masa bapa mangsa sampai, dan tak lama kemudian mereka

0: nak jumpa cerita tu, kita nak wawarkan juga kepada ibu bapa, tolong awasi anak-anak anda, apa yang dibawa ke sekolah, ke mana mereka, dengan siapa mereka berkawan. Dan kita juga orang ramai harapnya tidaklah melakukan segala spekulasi yang tidak berasas. Kita berserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk mengendali proses kes ini. Dan semalam pun Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq telah melawat sebuah sekolah menengah yang berlaku kejadian tersebut, di mana nak mengambil ketahuan apa yang sedang berlaku, dan memberi juga sokongan psikologi kepada pelajar-pelajar yang lain. Sebabnya berlaku kekecohan dekat sekolah tu, confirmlah meninggalkan trauma yang agak mendalam kepada pelajar-pelajar yang melihat kejadian itu berlaku. Jadi harapnya perkara ini tidak akan berlaku lagi pada masa yang akan datang, insyaAllah. Lepas ini kita akan ikuti rancangan refleksi, terus dengarkan Selangor FM.
1: Al-Qisah. Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi hidup aku jadi kelam kabut, tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini, atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita, hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul, daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
4: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.
5: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: juga Istana Link ke Jalan Istana. Jalan raya bukan lita lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam jam yang kedua. Anda masih lagi bersama dengan saya, Apis Rizwan, dan juga Awan. Temankan anda untuk edisi hari ini, hari Selasa dah, 7 Julai 2026, untuk minggu yang ke-25 dalam tahun 2026. Dalam jam yang kedua ni, antara lagu-lagu yang bakal hiburkan anda.

0: Bio Arti.
1: Okey, sekarang ni tibalah masa kami kongsikan kepada anda Bio Artis. Setiap Isnin hingga Jumaat, dalam jam yang kedua ni sebelum kita mulakan Kopi Bola Pagi, kami nak kongsikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan seorang penyanyi yang suka sangat pakai baju pelik-pelik.
2: Berkali-kali ku cuba untuk pergi jauh darimu.
1: Siapa tak lagi anak kelahiran Negeri Sembilan ni, iaitu Ainal Abdul. Memang beliau memang selalu tampil ke kaca TV dengan pakaian yang sangat-sangat unik. Ada yang bawa pokok, apa lagi, macam-macam lah. Bawa surat khabar pun ada tampal dekat baju kan. Okey, ini nak cerita berkenaan dengan MV terbaru, lagu music video terbaru yang berjudul Sadis. Di mana penyanyi Ainal Abdul memberitahu rakaman tersebut dibuat tanpa dirancang ketika dia berada di Osaka, Jepun. Dan menurut Aina juga, cuaca sejuk dan keadaan bersaji di bandar itu memberi ilham kepadanya untuk melakukan penggambaran. Tapi kalau saya tengok dalam MV ni, ya Allah, macam mana dia boleh tahan dalam cuaca yang sangat sejuk macam tu. Sebab dia pakai pakaian dia, saya rasa macam taklah tebal sangat. Glove tak pakai. Uish, dia tak beku ke?
3: Pakai gaun dekat tengah tangan tu. Okey, katanya perancangan ke Osaka nak rakam satu MV saja, iaitu berjauhan. Tapi Allah SWT bagi salji hari itu, jadi takkan nak diam saja. Okay, jadi Aina kongsi pengalaman tu melalui beberapa hantaran yang dimuat naik di laman media sosial miliknya. Dan pada masa sama, penyanyi itu turut ceritakan bagaimana dia berdepan dengan suhu sejuk demi untuk jayakan penggambaran itu. Bak kata api tadi, tengok bajunya memang tak cukup tebal nampaknya.
1: Ya, sebab kalau kita tengok MV berjauhan ini pun antara buah tangan terbaru daripada beliau juga. Itu cuacanya relax lah. Dalam MV ni pun beliau mengenakan gaun pakaian berwarna serba putih. Kalau ini dia pakaian serba lilac ke purple?
3: Purple.
1: Dalam keadaan cuaca yang sangat-sangat sejuk, kelilingnya tu putih je. Dan pada masa yang sama juga, dia cerita yang dia berdepan dengan suhu yang sangat-sangat sejuk, kejung dah tangan semuanya. Mereka juga fikir kalau dapat salji terus buat. Kalau ada, buat kandungan lain. Tapi Allah bagi salji, Alhamdulillah. Memang beliau menantikan cuaca salji itu. Dan Alhamdulillah, Allah beri sejuk. Kalau panas, berpeluh pula. Nampak, ini dia punya thinking tu. Yang boleh menjayakan MV ni adalah disebabkan dia punya psikologi tu. Kalau kita fikirkan sejuk, memang tak buat dah. Baik duduk rumah kan. Buat apa yang susah-susah payah dalam beku-beku tu. Rakan dalam bilik pun boleh, rakan dalam studio pun boleh kan. Dan difahamkan juga rakaman tersebut dibuat ketika beliau berada di Osaka bagi menjalani penggambaran video muzik lagu berjauhan yang dilancarkan sebelum ini. Dan Ainal Abdul juga turut menampilkan model lelaki berasal dari Jepun, iaitu Kosuke Suzuki, sama seperti dalam video muzik sebelumnya. Asyik dah dua video ni. Ada apa-apa ke?
3: Tiba gosip pula eh.
1: Okey, kepada anda yang belum lagi mendengarkan buah tangan terbaru daripada Ainal Abdul ni, anda boleh pergi ke YouTube. Sekarang ini telah pun mendapat meraih 32,000 view. Baru masuk 2 hari sahaja video klip ini dipublish kan. Jadi kepada anda yang nak dengarkan lagu ini setiap minggu, jangan lupalah calonkanlah lagu ini dalam carta 20 hit di Selangor FM. Tulis dekat situ pencalonan baru penyanyi Ainal Abdul, tajuk lagunya Sadis. S-A-D-I-S. Jom kita berhibur terlebih dahulu. Selepas ini kita kembali dalam Kopi Bola Pagi.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

Pusingan 16 Piala Dunia 2026. Setiap perlawanan adalah penentu. Setiap jaringan mengubah segalanya. Pasukan pilihan anda masih bertahan. Apapun, paham bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: itu deh nyanyian daripada kumpulan Oasis dengan tajuk lagunya Wonderwall. Lagu ini yang mengingatkan saya tentang perlawanan di antara Mexico ataupun Mexico dan juga England semalam berkumandang lagu Oasis Wonderwall ini apabila England layak ke suku akhir. Jadi semua crowd dalam stadium Mexico City itu menyanyikan lagu tersebut untuk meraihkan kemenangan pasukan England It's Coming Home yang layak ke suku akhir yang mengalahkan tuan rumah tau. Oh, dahsyat tu semalam dengan mereka, keberanian mereka yang saya tak boleh lupa tu, Jude Bellingham penjaring dua gol dalam perlawanan ini. Apabila gol yang kedua tu berani-berani pergi celebrate dekat fans Mexico, dah kena simbah air. Jadi itu dia antara momen-momen yang kita akan ingat lah dalam Piala Dunia FIFA 2026. Dan seketika nanti, sekarang ini kalau kita tengok di TV, ketibaan pemain-pemain di stadium yang akan berlangsung pada hari ini, iaitu Seattle Stadium di USA. Perlawanan yang kita boleh saksikan sebentar nanti pukul 8 pagi di antara Amerika dan juga Belgium. Okey, itu sambil-sambil tu kita kongsikan. Dan hari ini juga dah tibalah masanya untuk kita mulakan Kopi Bola Pagi.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Baik, terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami di Selangor FM ataupun stream secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Mungkin ada yang buka satu telefon buat dengar Selangor FM. Yang dekat PC sedang menantikan perlawanan. Di saluran TV. Okey. Okey, ada juga yang kirimkan tentang perasaan, meluahkan perasaan berkenaan dengan perlawanan yang berlangsung tadi melibatkan Abang Do kita, iaitu CR7 kita, yang kita sedia maklum beliau merupakan salah seorang pemain yang berusia yang ke Piala Dunia, ke pentas dunia buat kali ke-6. Yang PES yang diperkenalkan pada pada tahun ini untuk edisi yang pertama, beliau memakai PES Legacy. Iaitu paling kalau paling kurang nak pakai PES Legacy tu kena
2: jadi legend ke?
0: Kena jadi legend lah. Dah ada orang cakap penampilan 6 kali dalam Piala Dunia.
2: Oh, 6 kali ke atas.
0: Paling kurang 6 kali lah. Okay. So maknanya yang pakai patch tu Luka Modric. Cristiano Ronaldo.
2: Messi.
0: Messi belum.
2: Belum lagi.
0: Keeper Jerman tu Neuer. Dan hari ni ada yang cakap, saya memang sedih pis. Saya membesar dengan melihat Cristiano Ronaldo beraksi dari zaman muda lagi walaupun Portugal kalah. Bagi saya legasi dia tak akan hilang. Terima kasih CR7 atas segala kenangan. Tapi buat masa sekarang ni kalau saya tengok-tengok, tak ada lagi lah yang beliau akan bersara ke. Tak ada pengumuman yang dilakukan sama seperti Neymar Junior semalam. Tapi Neymar Junior dia umumkan dia akan bersara dari penglibatan
2: antarabangsa
0: kebangsaan untuk negara. Untuk kelab masih lagi berjalan dengan okey. Tapi hari ini topik dia, sambil-sambil anda boleh kongsikan perasaan anda tentang perlawanan yang telah berlangsung ataupun yang akan berlangsung. Sambil-sambil itu juga kami nak berikan satu topik fiction lah. Ini andai kata. Kalaulah ada topik macam gitu. Dalam bola sepak, kad merah adalah hukuman paling tegas lah. Kad merah tu kita sedia maklum, kalau kena memang kena keluar lah.
2: Kena keluar, lepas tu digantung dua perlawanan.
0: Dua perlawanan. Next perlawanan tu tak boleh main lah. Bila pengadil layangkan kad merah ni, pemain tu terpaksa keluar padang disebabkan lakukan kesalahan yang dianggap serius. Kad merah ni boleh kena direct kad merah ataupun kad kuning yang berulang. Satu kad kuning yang pertama, amaran yang pertama, amaran yang kedua tu, masuk yang kedua tu terus kena kad merah.
2: Dia kuning dulu, lepas tu merah.
0: Lepas tu kuning. Dah kali kedua tu terus kuning merah. Dia dah jadi warna Selangor kat situ. Okey, kalau dalam kehidupan seharian pula. Okay. Tentu ada kesalahan yang kita buat. Yalah, kita manusia kan. Takkan dah tak pernah buat silap.
2: Betul.
0: Okey. Ataupun tabiat-tabiat yang kita rasa patut terus buang dalam hidup kita lah. Jadi, topik kita hari ini dalam Kopi Bola Pagi. Kalaulah anda diberi kuasa untuk layangkan satu kad merah kepada satu tabiat buruk dalam kehidupan seharian. Tabiat apa yang anda akan pilih? Awan, awak mula dulu.
2: Tak tahu nanti dia bukan kata tabiat kot. Mm-mm. Mungkin lebih pada sikap lah kot. Saya nak bagi kad merah pada saya punya baran.
0: Oh, kalau saya baran, awak baran je terus saya prip. Kad merah terus kan?
2: Yeah.
0: Terus keluar.
2: Terus keluar padang lah jawabnya.
0: Oh, macam tu keluar, kalau tak boleh keluar padang. Takkan keluar kerja, tak boleh. Itu lebih pada advantage. Itu lebih kepada advantage tu. Jadi kepada anda, kalaulah diberi kuasa untuk layangkan satu kad merah kepada satu tabiat buruk dalam kehidupan seharian kita, apa yang anda pilih? Nak layangkan dekat mana?
2: Okey, habis pula.
0: Saya contoh kalau memandu, orang tak bagi signal.
2: Oh.
0: Prip. Kau turun kereta kau bagi aku. Contohnya gitulah kan. Kan kalau aku kita boleh ubah dalam permainan bola sepak ini ke dalam dunia realiti kita, apa yang anda akan pilih? Jadi adakah tabiat suka bertangguh, tidak menepati masa, buang sampah mengata-kata, bermain telefon ketika bersama dengan keluarga, pandu secara berbahaya, atau mungkin suka sebarkan berita yang belum pasti? Anda nak bagi kad merah kepada kesalahan-kesalahan tersebut. Anda boleh kongsikan pendapat anda di talian WhatsApp 019-330-4425. Yang mana menonton secara live di TikTok rasmi pun boleh juga. Kita pun alu-alukan anda untuk hadir ke TikTok rasmi kita untuk bersama dengan kami sekarang ini. Apis dan juga Awan telah pun bersiaran langsung di TikTok. Kita nak sembang-sembang ringan-ringan. Kita nak sembang-sembang pasal bola. Dah nama pun Kopi Bola Pagi. Okey, jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan BCL. Aku pasti datang. Selangor FM.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam Kopi Bola Pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Satu jiwa sejuta sorakan, kembali bersama dengan kami dalam Kopi Bola Pagi. Terima kasih Abang Wan yang berada di Kajang. Minum apa pagi ni? Yang nak kongsikan tentang juadah makan pagi anda, minum pagi anda pun boleh kongsikan bersama dengan kami di dalam WhatsAppnya 019-330-4425. Okey, kita kembali dalam Kopi Bola Pagi. Nak berceritalah, kalaulah dalam bola sepak boleh bagi kad merah kan?
3: Yeah.
2: Untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain yang bertanding. Kalau dalam kehidupan kita, anda diberikan kebenaran untuk melayangkan kad merah, dekat kesalahan apa, kesalahan apa yang anda nak layangkan kad merah tu? Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Ya.
4: Okay.
2: Abang Sadi.
3: Ya.
2: Abang Sadi masih lagi hanya menunggu perlawanan di antara France dan Morocco ke? Tak nak tengok game lain ke?
3: Dengar.
2: Ha? Tak nak. Memang nak ikuti game France dengan Morocco je. Apalah, sian Cristiano Ronaldo. Pagi tadi dia main dengan Spain, kena balik kampung. Okey, Abang Sadi. Abang Sadi, kalaulah diberikan peluang untuk layangkan kad merah, Abang Sadi nak bagi dekat siapa?
4: Nak bagi dekat you lah.
2: So, maknanya saya kena gantung dua harian ni. Saya kena gantung kunci dua harian ni. Betul ni?
3: Jangan.
2: Kalau awak bagi kat saya, saya kemas barang sekarang. Kalau awak nak bagi kat saya, jangan bagi satu. Tolong bagi dua.
3: Bagi kat saya sekali.
2: Tak, tolong bagi dua keping.
4: Bukan.
2: Maknanya sampai minggu depan saya boleh cuti.
4: Dengar dulu. Yang seorang kat merah, seorang kat kuning.
3: Kalau macam tu saya kat merah lah. Apis kat kuning. Saya kat merah, tak apa.
2: Kat kuning. Oh, okey. Tapi sekarang, tapi serius lah Abang Sadi, kenapa awak nak bagi kat kita orang pula? Kenapa awak nak bagi dekat kami berdua?
4: Sebab kalau kau jadi pengulasakan bola, tak tahu aku nak pergi kat merah ni pun kan jadi pengulas.
2: Oh tak, dia sekarang ni memang lah bukan kira pengulas ke apa. Dia sekarang ni kalau kat merah tu beralih ke dalam dunia realiti kita ni, kepada siapa Abang Sadiq nak bagi ni? Contohnya macam kalau ada orang kutuk-kutuk Abang Sadiq ke, Abang Sadiq je layang kan, dah kena keluar daripada tempat ni. Mungkin macam tu lah contohnya.
4: Tak ada nak pergi kat siapa lah, saja je.
2: Yelah, Abang Sadiq ni memang baik orangnya.
3: Kalau Abang Sadiq nak bagi saya pun saya pun.
2: Tapi tolong bagi saya lah. Kalau tolong bagi 3 keping ke 4 keping ke.
3: Kalau
4: tapi darah kita semua merah kan.
2: Eh, mana ada saya biru.
3: Darah saya kuning.
2: Saya biru lain sikit.
4: Banyak langgar.
2: Okey Abang Sadiq, terima kasih Abang Sadiq. Terima kasih gurau-gurau pagi ni. Alright.
4: Bye.
2: Wah, bukan main happy dia ni hari ya. Dia nak bagi kad merah dekat aku. Kau sabar kejap. Esok saya akan umumkan saya digantung dua konti.
3: Jangan.
2: Okey, kita nak raikan juga komen-komen daripada pendengar-pendengar kita lah yang dah pun mula hantarkan di talian WhatsApp ni. Ada Amir, saya bagi kad merah kepada tabiat suka bertangguh. Banyak peluang terlepas sebab asyik cakap nantilah. Awal-awal pun nak ke mana? Akhirnya kerja jadi kelang kabut sebab buat last minute, hasil pun tak memuaskan. Nurul pula, kad merah saya untuk orang yang tak menepati masa.
3: Okay.
2: Kalau kita hargai masa orang lain, orang pun akan hormat masa kita. Jadi datang lewat tanpa sebab memang boleh rosakkan perancangan.
3: Okay.
2: Jadi bagi kad merah, kau nak datang lambat sangat, kau balik terus.
3: Okey, Amira dari Bangi katanya, saya nak bagi kad merah pada tabiat overthinking, terlebih fikir. Kadang-kadang benda kecil internship pun saya fikir sampai susah nak tidur. Jadi kalau boleh nak belajar lebih tenang dan yakin dengan setiap keputusan.
2: Okey, jadi itu di antara komen-komen daripada pendengar kita. Yang mana nak hantarkan titik WhatsApp 019-330-4425. Yang nak bersama dengan kami di live TikTok pun boleh juga. Ada Aziz Dewi Adika, ada Kaim, ada Haziq Danish, ada Nash Putih, ada Remy, ada Cute, Izwan Diana, Ayah Rindu pun ada juga, Munah, dan ramai lagi lah yang turut serta bersama dengan kita. Dan pengulas sukan kita, Firdaus Musa pun turut bersama. Yeah. Dahsyat betul lah. Mungkin kita nak dapatkan pandangan Firdaus Musa tentang perlawanan yang telah pun berlangsung. Mm-hmm. Mungkin yang akan berlangsung sebentar nanti. Kepada yang sedang memandu, hati-hati memandu, ada info trafik selepas ini.
5: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
6: Pertama, basuh muka dengan air.
5: Alah, make up aku ni macam mana?
6: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
5: Sayang nyawalah.
6: Kedua, dengar muzik yang rancak.
5: Mainkan lagu-lagu kegemaran.

0: sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.

0: makanan terhalang. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda di Asia Tenggara berkala dan dalam keadaan baik. Semak bagi kad debit kata Shengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Marga Satwa dengan tajuk lagunya Yang Asli. Original ke spicy? Kejap lagi kita akan nantikan perlawanan di antara USA, Amerika akan menentang ke bersama Belgium. Dengan Belgium. Ada prediction yang ditinggalkan menerusi kekanda kita Abang Firdaus Musa, katanya akan berpihak kepada Belgium 2-0. Itu kata Firdaus Musa. Apa pula prediction daripada anda? Anda boleh tinggalkan juga di ruangan komen di live TikTok di antara USA dan juga Belgium. 1-0, 2-0, 3-0,
1: 2-1.
0: Siapa yang akan menang untuk mara ke peringkat suku akhir? Okey, untuk kopi bola pagi kita hari ini, kalaulah kad merah boleh dilayangkan untuk satu tabiat buruk dalam kehidupan seharian, tabiat apa yang anda akan pilih?
1: Liana dari Petaling Jaya, saya nak buat tabiat buang tabiat beli ikut emosi. Bila stres, buka aplikasi beli belah dalam talian, lepas barang sampai baru fikir, perlukah aku beli sebenarnya?
0: Bagi
1: saya pun boleh lah.
0: Kalau macam tu bukan bagi kad merah. Sepatutnya awak kena bagi kad bank awak. Dekat pasangan ke, dekat mak ayah ke, tolong pegangkan. Sebab kalau pegang kat bank sendiri, itu yang jadi bukan-bukan tu.
1: Tapi kalau beli dalam talian tak payah kat bank.
0: Kalau macam tu bagi telefon lah. Bagi telefon awak tu dekat pasangan awak. Biar pasangan awak yang jagakan. Kalau awak pegang telefon ni, bukan-bukan awak beli. Okey, ini Siti pula dari Rawang. Saya nak bagi kad merah kepada tabiat terlalu leka dengan telefon. Nampak? Ketika makan bersama dengan keluarga pun main telefon. Duduk semeja tapi masing-masing tengok skrin. Akhirnya kurang bersembang. Itu yang selalu salah faham. Selalu tak tahu. Kau baru beli kereta baru? Tak tahu pun? Itu kan waktu kita makan tu aku dah bagi tahu. Aku akan pergi ke... nampak?
1: Tak dengar tu.
0: Tak dengar lah tu. Siti dengan siapa tadi tu?
1: Siapa nama dia? Liana.
0: Liana. Awak tak perlu bagi kad merah. Awak perlu bagi telefon je. Awak tu dekat orang. Baik, kejap lagi kita akan raikan komen-komen anda dalam jam yang berikutnya. Jam yang ketiga, tertarik kopi U. Antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

Baik, kejap lagi kita lagu-lagu ini yang akan temankan anda, hiburkan anda sementara anda sedang memandu, sementara anda tengah-tengah kemas-kemas rumah tu. Dan sekarang ini di Kaca TV, di saluran TV OK, kedua-dua pasukan telah pun masuk ke Padang untuk memulakan perlawanan untuk pusingan ke-16 di antara USA dan juga Belgium, tepat pada jam 8 pagi nanti. Disebabkan Amerika akan menentang Belgium, ini dah lagu untuk anda. Party in the USA, Miley Cyrus, Selangor FM.